1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Teman-teman produk, kita masuk ke Paris season kedua. Season kedua ini kita bakal ngebahas hari kemerdekaan Filipina, yang mana semangat kebebasan dari Asia Tenggara. Nah guys, kalau Indonesia punya tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, maka Filipina punya 12 Juni sebagai salah satu hari paling bersejarah bagi negaranya. Karena di tanggal 12 Juni di tahun 1898 ya, 100 tahun sebelum aku melahir ya, 1998 ya, 1898 ya, Filipina ini memproklamasikan kemerdekaannya dari kekuasaan Spanyol setelah perjuangan panjang yang berlangsung selama berabad-abad. Nah, peristiwa tersebut juga dipimpin oleh tokoh nasional Filipina yaitu Emilio Aguinaldo. Setiap tahunnya masyarakat Filipina memperingati hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan mulai dari upacara bendera, parade budaya, hingga pertunjukan seni yang menampilkan kekayaan budaya negara Filipina. Nah, teman-teman, sebagai sesama negara di kawasan Asia Tenggara nih, Indonesia dan Filipina juga memiliki beberapa kesamaan kok. Kedua-duanya pernah mengalami masa penjajahan, kedua-duanya juga berjuang untuk meraih kemerdekaan, dan kini menjadi bagian dari Association of Southeast Asian Nation. Atau yang biasanya kita kenal dengan ASEAN ya guys ya. Nah, karena itulah teman-teman, hari kemerdekaan Filipina ini bukan hanya penting bagi rakyat Filipina, tetapi juga menjadi pengingat tentang nilai perjuangan dan juga kebebasan dan yang dihargai oleh banyak warga di dunia. So guys, seperti apa nih perjuangan kemerdekaan Filipina hingga akhirnya bisa berdiri sebagai negara merdeka? Kita bakal bahas di segmen berikutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu tentunya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Perempuan punya peran besar dalam industri kreatif, bukan cuma sebagai pelaku, tapi juga sebagai penggerak ide dan perubahan. Dari dunia fashion, kuliner, seni, sampai konten digital, banyak karya keren lahir dari sudut pandang perempuan yang unik dan berani beda. Kreativitas perempuan sering membawa nilai empati, detail dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lewat industri kreatif, perempuan juga punya ruang untuk mandiri secara ekonomi, tanpa harus meninggalkan jati diri mereka. Ditambah dukungan teknologi dan media sosial, karya perempuan kini bisa dikenal luas, bahkan sampai level global. Industri kreatif pun menjadi bukti bahwa ketika perempuan diberi ruang, dampaknya bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke budaya dan masa depan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Piadunya, piadunya.
1: Piala Dunia in 1 minute.
2: Tahu nggak sih, momen Hand of God di Piala Dunia FIFA 1986 masih jadi salah satu cerita paling kontroversial sampai sekarang. Saat itu, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris dengan cara yang nggak biasa. Bola masuk karena sempat mengenai tangannya, tapi wasit nggak melihat pelanggaran itu. Gol tersebut akhirnya tetap disahkan dan bikin banyak orang protes keras. Uniknya, setelah pertandingan Maradona bilang itu adalah hand of God. Uniknya, setelah pertandingan Maradona bilang itu adalah hand of God alias tangan Tuhan. Ungkapan itu langsung viral dan jadi salah satu istilah paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Buat sebagian orang, itu dianggap curang. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kecerdikan di lapangan. Sampai sekarang, momen itu tetap jadi perdebatan seru yang gak pernah benar-benar selesai.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita lanjut lagi program Sepada di session kedua kali ini ya. Nah, teman-teman, kita bahas perjuangan panjang menuju kemerdekaan dari negara Filipina. Nah, teman-teman, pro 2, sebelum merdeka, ternyata Filipina ini berada di bawah kekuasaan Spanyol yang selama lebih dari 3 abad, teman-teman. Wow, 3 abad berarti 300 tahun ya. Nah, dalam kurun waktu tersebut juga muncullah banyak tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga identitas bangsa Filipina. Salah satu nama yang sangat dihormati itu adalah Jose Rizal. Beliau adalah seorang penulis dan pemikir yang menginspirasi semangat kebangsaan masyarakat Filipina. Perjuangan rakyat ini kemudian juga semakin kuat hingga akhirnya deklarasi kemerdekaan dilakukan pada 12 Juni 1898. Meskipun perjalanan menuju kedaulatan penuh masih menghadapi berbagai tantangan setelahnya, teman-teman. Tanggal tersebut ditetapkan untuk dikenang sebagai simbol lahirnya semangat kebangsaan dari Filipina. Dan yang menariknya, teman-teman, pro 2, semangat perjuangan yang terjadi di Filipina ini memiliki kemiripan yang banyak banget di negara Asia lainnya kayak Indonesia nih. Semua ini nunjukin bahwa kemerdekaan itu adalah hasil dari kerja keras, hasil dari pengorbanan dan juga persatuan masyarakat. Dan dari sejarah ini, teman-teman, kita bisa ngelihat ya, kalau misalnya kemerdekaan itu bukan cuman sesuatu yang datang gitu aja, melainkan hasil dari perjuangan yang panjang, pengorbanan yang luar biasa yang melibatkan banyak generasi. So guys, sebenarnya apa sih makna dari hari kemerdekaan Filipina bagi generasi muda saat ini? Nah, kita bakal lanjut lagi, teman-teman, tetap di Sepada 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
2: I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man. I am a

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Meski banyak yang kehilangan, warga tetap memiliki kesempatan untuk memulai ulang kehidupan. Bantuan modal usaha memberi mereka energi baru untuk bangkit. Program padat karya membuat tangan-tangan yang lelah kembali produktif. Lahan pertanian yang dipulihkan menjadi simbol bahwa kehidupan masih dapat bertumbuh. Nelayan yang kembali melaut membawa cerita tentang ketahanan dan harapan. Setiap langkah pemulihan ekonomi adalah bukti bahwa masyarakat tidak pernah menyerah pada keadaan.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan, asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA itu benar-benar bikin kaget semua orang. Bayangin aja, baru mulai pertandingan, belum sempat duduk santai, bola udah masuk ke gawang. Momen ini terjadi berkat aksi cepat dari Hakan Şükür di tahun 2002. Dia cuma butuh sekitar 11 detik untuk mencetak gol. Dan itu gol yang super kilat. Banyak penonton bahkan yang masih nyari posisi duduk saat gol itu terjadi. Dan ini jadi bukti, kalau di sepak bola, fokus di detik pertama itu penting banget. Kesempatan kecil bisa langsung jadi gol kalau dimanfaatkan dengan cepat. Sampai sekarang, rekor ini masih menjadi rekor yang sulit banget dipecahkan. Jadi jangan pernah anggap remeh awal pertandingan ya, karena

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng Robby Oktayes. Dan sepertinya teman-teman sepadai kita gak kita lanjutin dulu ya, karena tiba-tiba aja datang informasi seru nih teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 beberapa menit ke depan. Karena anyway tadi malam baru acara pembukaan ya Piala Dunia 2026. Dan tadi malam itu dini hari tuh udah ada pertandingan dari antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. So guys, kayaknya saat ini kita yang seru banget nih bakal beralih dulu ke dunia sepak bola internasional. Dan kali ini kita bakal ngulas jalannya pertandingan seru antara perlawanan Meksiko dan juga Afrika Selatan tentunya teman-teman Pro 2. Yang mana nanti kita bakal mengetahui aksi menarik apa aja di pertandingan, strateginya, hingga momen-momen apa nih yang layak jadi sorotan tadi malam gitu ya. Dan juga jalan laganya gimana dan siapa yang tampil paling menonjol tadi dini hari itu ya guys ya. Tapi guys, kali ini gak akan aku yang pandu, akan ada Bang Yudi dan juga Bang Novri yang bakal memandu teman-teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja aku persilakan Bang Yudi dan Bang Novri.
1: Yep, terima kasih Robby. Kita hadir di World Cup Review ya Bung Novri ya.
2: Iya,
1: Bung Yudi. Kesempatan pagi hari ini pertandingan perdana sudah dimulai dini hari tadi ya Bung Novri ya.
2: Iya.
1: Di mana tuan rumah Meksiko ya, menghadapi Afrika Selatan dan berakhir dengan skor kemenangan tuan rumah 2-0 ya Bung Novri. Bagaimana nih Bung Novri melihat pertandingan perdana di Piala Dunia 2026 ini nih?
2: Iya, untuk pertandingan perdana Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan itu cukup menarik Bung Yudi. Kita bisa sama-sama melihat tadi dini hari itu Meksiko memainkan pertandingan yang cukup menarik dan memakai sistem formasi 4-3-3 ya Bung Yudi. Dan kemudian kita bisa melihat juga dikomandoi oleh Raul Jimenez, striker seniornya yang tidak muda lagi tentunya. Yang sudah berpengalaman ya? Di Liga Premier League yang sekarang bermain untuk Fulham.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali, sebelumnya Yudi. Di Wolverhampton ya.
2: Iya, sebelumnya dia juga bermain untuk Wolverhampton di klub Premier League. Juga memainkan sepak bola yang cukup menekan tentunya di hadapan publik sendiri. Ya, tampil percaya diri, tampil solid. Di menit ke-9 ya ada penyerang Julian Quistonones yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Afrika Selatan ya Bung Yudi. Ya, kita bisa sama melihat di menit awal tersebut permainan Meksiko cukup solid ya Bung Yudi, dengan kemelut dibuka di depan gawang Afrika Selatan. Peluang yang memanfaatkan kesalahan bek lawan,
1: membuang bola ya.
2: Membuang bola dimanfaatkan dengan sempurna oleh Julian Quistonones tersebut.
1: Quistonones ini ya. Dia main di Al-Qadsiyah ya Bung Nafian, Liga Arab Saudi ya. Menit 9 terjadilah gol awal ya di Piala Dunia 2026 ini. Dan ditambah oleh Raul Jimenez ya, Raul di menit 67 ya. Tentunya ini menjadi keuntungan bagi tuan rumah Meksiko ya. Karena 3 poin pertama ini akan membantu mereka nanti juga di pertandingan berikutnya melawan Republik Korea ya, Korea Selatan dan juga Republik Ceko ya,
2: Mungkin. Mungkin dari segi peringkat Meksiko juga diuntungkan sedikit ya Bung Yud. Dari peringkat FIFA Meksiko tercatat di peringkat 14, kemudian Afrika Selatan di peringkat 60. Kemudian Korea Selatan di 25 dan Republik Ceko di peringkat 40.
1: Iya, benar sekali.
2: Jadi sangat-sangat menarik ya Bung Yudi, kita menantikan. Dan sesaat lagi mungkin pertandingan yang cukup menarik juga akan
1: pukul 9 nanti ya,
2: disiarkan langsung oleh TVRI tentunya.
1: Iya, TVRI secara terestrial juga akan menyiarkan secara langsung ya. Iya, benar sekali Bung Nur ya. Ini kemenangan yang positif ya sebagai tuan rumah ya. Ini menjadi poin penting bagi Meksiko untuk langkah-langkah selanjutnya menghadapi dua tim lainnya. Nah, menariknya di grup A ini ya Bung Novri ya. Ini ada 4 zona ya yang bergabung ya. Ada Meksiko di CONCACAF ya untuk Amerika Utara dan Tengah, Afrika Selatan CAF ya untuk wilayah Afrika.

0: Iya, yeah, ini menarik nih.
1: Yeah.
0: Ada pertandingan pun lebih banyak, Bu Yudi. Ada sekitar 105 pertandingan, kemudian diikuti oleh 48 tim.
1: 48 negara ya.
0: 48 negara. Mm-hmm. Dan lebih kurang pelaksanaannya 39 hari
1: ya. Iya, lebih 40 hari ya.
0: Iya, lebih kurang begitu ya. Ini merupakan sejarah tersendiri bagi penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Ini memang komitmen FIFA ya, menambah peserta menjadi 48 ya untuk Piala Dunia 2026 ini. Yang sebelumnya kita melihat ada 8 grup dengan 32 negara ya. Sekarang menjadi 12 grup dengan 48 negara ya. Ini pertandingan Piala Dunia perdana yang ditambah. Mungkin FIFA menginginkan karena ini eventnya 1 kali 4 tahun ya, Bu Novi, ya, itu ditambah pesertanya sehingga membuat kesempatan negara-negara yang mungkin yang levelnya masih standar atau di bawah level dari negara-negara unggulan bisa berkesempatan ya tampil di Piala Dunia 2026 ini. Dan bakal seterusnya akan mungkin dipertahankan format seperti ini ya, Bu Novi.
0: Iya. Cuman saya sedih kali ini ya, Bang Yudi, karena tim favorit saya, tim dari kecil saya dukung seperti Italia. Sayang sekali sudah 3 edisi berturut-turut tidak bisa tampil di Piala Dunia ya, Bang Yudi.
1: Kita memang cukup sedih juga ya. Negara yang dengan kiblat sepak bola juga ya, Italia ya, dengan Catenaccio-nya yang terkenal ya sistem pertahanan, malahan 3 edisi tidak ikut Piala Dunia.
0: Iya, 4 kali juara dunia.
1: Yang 4 kali. Iya, yang konsisten harusnya ya. Ada apa ini dengan Italia? Itu ini menjadi PR tersendiri ya bagi presiden mereka, bagaimana nanti Italia bisa lagi mampu tampil di ajang Piala Dunia.
0: Iya. Tentunya pertandingan dini hari tadi ya, Bung Yudi, kita melihat pertandingan cukup keras ya. Terjadi 3 kartu merah.
1: 3 kartu merah benar sekali. Laga perdana ya.
0: Laga perdana.
1: Udah tercatat 3 kartu merah.
0: Cuman kalau kita melihat Meksiko cukup bermain dengan keras, sedangkan Afrika Selatan cukup berhati-hati lah, Bu Yudi. Mungkin merasa gugup atau bagaimana tampil di hadapan
1: tuan rumah juga.
0: Tuan rumah juga ya.
1: Iya. Ini memang beban tersendiri ya bagi negara yang tampil perdana ya, Bu Nafri. Apalagi itu melawan tuan rumah dengan euforia supporter yang begitu ya setelah pembukaan. Tentu saja mata terlihat melihat kepada tuan rumah sendiri ya. Bagaimana nanti para supporter memberikan dukungan yang dengan emosional yang tentunya ya sebagai negara berasal dari negara tersebut ya tentunya memberikan dukungan yang penuh bagi tuan rumah sendiri seperti itu.
0: Ya, Meksiko juga menampilkan permainan yang cukup atraktif dini hari tadi ya, Bung Yudi. Terlihat di lini tengah ada, di lini depan dulu kita melihat ada peluang-peluang yang cukup banyak didapat oleh striker Santiago Jimenez yang bermain untuk AC Milan ya, Bung Yudi.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada beberapa. Kalau saya melihat, melihat kalau pertandingan dini hari tadi itu Santiago Jimenez cukup merepotkan pertahanan Afrika Selatan ya. Ada beberapa peluang yang nyaris berbuah gol. Ya, kemudian ada juga peluang dari Raul Jimenez yang tentunya ada peluang bersih setidaknya 3 yang berhasil dikonversi menjadi gol adalah yang ketiga itu melalui serangan dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan ya, Bu Yudi.
1: Menarik juga Monofria, Meksiko memang menguasai pertandingan ya dengan 61% penguasaan bola ya. Sementara Afrika Selatan hanya 39% ya. Ini sebuah ketimbangan juga ya. Karena lebih dari 50% memegang bola selama 90 menit pertandingan ya. Ini berarti Meksiko memang mengandalkan kesempatannya sebagai tuan rumah, termasuk juga dari peringkat FIFA tadi. Mungkin segi permainan Meksiko lebih unggul ya.
0: Kemudian mungkin dari segi materi pemainnya, Bung Yudi. Materi pemain Meksiko mayoritas juga bermain di Liga Elit Eropa.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Seperti Vargas gitu bermain untuk Atletico Madrid ya, Bung Yudi. Untuk sementara kalau kita melihat skuad Afrika Selatan mayoritas diisi oleh pemain lokalnya sendiri
1: pemain
0: gitu.
1: Lokal mungkin tidak ada yang liga-liga Eropa ya. Mungkin ada mungkin di klub kecil mungkin ya,
0: mungkin,
1: kita juga tidak mengetahui secara pasti masing-masing klub pemain ini ya. Namun diperkirakan ini tidak ada yang begitu menonjol ya. Untuk kualitas pemain katakanlah untuk level-level nanti jadi mungkin jadi calon pemain terbaik atau scorer ya mungkin belum ada dari Afrika Selatan sendiri.
0: Ini kalau berbicara soal timnas Meksiko, Bung Yudi, kita bisa menarik nih, ada kipernya. Kipernya yang selalu muncul, yang selalu muncul di edisi Piala Dunia yang memberikan penampilan yang penuh dengan kejutan yaitu Guillermo Ochoa yang tidak muda lagi, tentunya di usia 40 tahun. dia mengomando.

0: Squad yang diisi oleh campuran pemain senior dan junior juga. Iya.
1: Ya. Dia memang dipanggil kembali ya. Iya. Namun pada pertandingan perdana ini belum tampil ya.
0: Iya, mungkin kesempatannya. Iya, kesempatan di pertandingan kedua terbuka lebar ya.
1: Betul sekali, Bunda Fri. Guillermo Ochoa memang kiper yang nyentrik ya.
0: Iya.
1: Dengan gaya rambut yang
0: rambutnya
1: ikat ya.
0: Iya, kalau kita melihat sekilas, kita agak meragukan juga penampilan Guillermo Ochoa ini. Namun dari segi refleksnya cukup bagus ya, Bu Yudi.
1: Betul sekali. Hmm. Karena sudah 4 kali Piala Dunia ya di Meksiko ya.
0: Iya. Kemudian untuk Raul Jimenez nih yang senior 35 tahun, usia yang tidak muda lagi ya, tentunya menjadi top skor sekarang di timnas Meksiko ya.
1: Betul sekali untuk
0: dengan 3 tambahan 1 gol dini hari tadi menjadi 36 gol kalau
1: tidak salah. 36 ya bagi timnas.
0: Yeah.
1: Berarti sudah banyak level ya di pertandingan Meksiko, mungkin pertandingan kualifikasi awalnya ya Piala Dunia termasuk juga Piala CONCACAF sendiri ya. Kadang juga dipanggil untuk zona CONMEBOL ya,
0: memiliki
1: Piala Amerika Selatan ya. Meksiko selalu diundang biasanya untuk mengikuti turnamen tersebut. Ini menandakan Raul Jimenez ini salah satu striker yang mumpuni lah ya di Meksiko ya, dengan keahliannya mencetak gol sampai sudah 35 ya, Bang.
0: 35 Mufri. Dengan tambahan satu lagi jadi 36. Tadi,
1: 36 ya.
0: 36.
1: Ini sebuah komitmen besar tentunya bagi negaranya ya, selalu membela di manapun pertandingan yang mereka disiapkan untuk
0: mungkin
1: mengikuti ajang
0: tersebut ya. Iya, edisi-edisi sebelumnya mungkin kita mengenal ada Chicharito, sayang sekali untuk edisi sekarang dia tidak menampilkan atau tidak dipanggil oleh timnas ya.
1: Meksiko juga banyak striker hebat dulu ya, mungkin dulu juga ada Jared Borghetti kita lihat ya, seorang striker yang juga sangat memberikan kontribusi lah ya bagi Meksiko ya. Juga ada siapa dulu Bung Nofri yang badan-badan gempal.
0: Iya, kalau di sisi tengah ada juga yang menarik tuh Bung Yudi, Rafael Marquez tentunya.
1: Iya, Rafael Marquez ya.
0: Yang lama bermain untuk tim
1: Bung Yudi. Fisca Barca ya.
0: Iya.
1: Oke. Iya, dulu dari back tengah ya menjadi gelandang bertahan
0: betul, yang sangat secara konsisten ya membela tim Meksiko.
1: Iya. Mungkin kita break dulu ya Bung Nofri ya.
0: Oke, nanti kita ulas lagi.
1: Ya berikut.

0: Piadunya, piadunya.
1: Piala Dunia in 1 minute.

0: Ya Bung Nofri, masih di World Cup Review ya Bung Nofri ya.
1: Oke, Bang Bung Yudi.
0: Tadi kita bahas pertandingan perdana ya di edisi Piala Dunia 2026 ini antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan ya.
1: Yeah.
0: Mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang bergabung ya,
1: yeah,
0: ini sebuah acara seru nih diawali pada hari ini hingga tentunya pada hingga babak final nanti ya Bung Nofri ya. RRI Bukit Tinggi akan menyiarkan review pertandingan dan juga prediksi di antara pertandingan-pertandingan yang penting di Piala Dunia 2026 ini, tentunya akan kita siarkan melalui Pro 2 FM 94,8 MHz ya Bung Nofri ya.
1: Iya Bung Yudi.
0: Oke, okay. Mungkin hal menarik lainnya Bung Nofri ya, kita lihat pembukaan ya cukup iya, meriah juga ya.
1: Betul.
0: Shakira kembali tampil ya.
1: Iya, itu yang setelah, menarik Bung Yudi.
0: Setelah tampil meyakinkan ya di iya, pembukaan Piala Dunia 2010 Afrika Selatan ya. Mungkin rasa-rasa Afrika ya. Kembali. Ini kebetulan negara Afrika juga pertandingan perdana ya.
1: Iya.
0: Dimana saya kira kembali menjadi ikon ya.
1: Betul.
0: Untuk theme song ya Piala Dunia 2026 ini. Setelah dulu di Piala Dunia 2010 dengan waka-waka EE-nya ya. Sangat booming sekali lagu ini.
1: Betul.
0: Dan
1: iya,
0: sekarang kembali tampil. Mungkin Bu Nofri terkait analisis ya penguasaan bola Meksiko tadi kita juga bahas 6-1, 3-9 ya,
1: yeah.
0: Dan ini untuk shot on goal ya, Meksiko mendapatkan 4 kali kesempatan nih Bu Nofri. Sementara Afrika Selatan ada 2 ya,
1: ada 2.
0: Tidak ada Meksikan gol. Sementara Meksiko dari 4 shot on goal ke gawang ya, yang tepat sasaran membuahkan 2 gol ya.
1: Betul, itu ini, ya kalau efektivitas
0: yeah,
1: cukup baik Meksiko ya Bung Yudi. Ya, mungkin kita beralih ke prediksi nih Bung Yudi. Sebentar lagi ada juga ya, nih pertandingan grup lanjutan grup A
0: ya,
1: yaitu tiga, antara
0: Korea Selatan melawan Republik Ceko.
1: Republik Ceko. Nah, kita bisa melihat skuad Korea Selatan nih Bung Yudi.
0: Benar.
1: Ya, ya di tengah mungkin kita sama-sama mengenal yaitu ada Kim Min Jae. Yaitu bek tangguh yang berasal dari Bayern Munchen.
0: Benar
1: ya,
0: sekali.
1: Ya. Kim Min Jae ini sebelumnya juga memperkuat Napoli ya,
0: Bung Benar Yudi. Sekali, ya, di transfer Bayern Munchen dari
1: Betul,
0: Napoli ya, Bung Nofri ya.
1: Ya. Kemudian ada juga yang menarik nih, ada pemain muda dari Korea Selatan yaitu yang bermain untuk klub PSG.
0: Lee Kang Il ya?
1: Ya,
0: baru-baru sekali.
1: Baru kemarin.
0: Iya, dua-dua kali sekali ya,
1: ya, juara Liga Champion ya. Ya, begitu. Walaupun dia belum tampil sebagai pemain utama ya,
0: ya.
1: Namun juga ini akan memberikan dampak yang cukup baik bagi timnas Korea Selatan ya Bung Yudi.
0: Ya, benar sekali ya, Bung Nofri ya. Kekuatan Afrika Selatan Korea Selatan ya.
1: Iya, betul.
0: Sebagai di bawah Jepang lah ya untuk peringkat FIFA-nya di Asia ya, ya. Ini menandakan Korea Selatan juga selalu katakanlah tentunya akan memberikan penampilan terbaik ya.
1: Betul.
0: Dengan ujung tombak Song Hyun-min ya.
1: Song Hyun-min ya.
0: Legenda Tottenham lah ya.
1: Ya, walaupun sudah muda pindah lagi
0: ya,
1: namun di klub ya, di klub sekarang dia
0: Los
1: bermain
0: Angeles,
1: di Los Angeles ya.
0: Benar sekali.
1: Cukup konsisten ya mencetak gol ya,
0: di dan usia yang sudah ya, tidak muda juga ya.
1: Betul ya.
0: Sudah malah melintang dari Liga Jerman dulu ya,
1: ya,
0: di Leverkusen ya.
1: Ya. Kemudian ada kombinasi juga nih dari skuad-skuad senior dan skuad muda juga yang akan ditampilkan nanti tentunya ya, saat lagi
0: ya,
1: pukul 9 nanti akan ada ini Korea Selatan ini juga regenerasinya tidak bagus sih, bagus ya,
0: ya bagus,
1: Bu Yudi. Ya, tidak cukup, terputus.
0: Walaupun
1: ya,
0: masih banyak liga
1: ya,
0: lokal ya.
1: Betul.
0: Namun sebagian pemain mereka juga sudah melalang buana ya, ada di Liga Belanda, Liga ya, Perancis, Liga Inggris dan juga berbagai liga lain di Eropa ya, ya. Karena kualitas pemain Asia sekarang juga sudah hampir satu level lah ya, katakanlah dengan negara-negara
1: Betul,
0: Eropa maupun ya, Amerika Latin ya, ya.
1: Kita bisa melihat nih kontribusi Song Hyun-min tadi ya,
0: ya,
1: Bung Yudi. Ya, 144 caps
0: ya,
1: ya, bagi timnas dan 56 gol berhasil
0: ya,
1: dia
0: ya,
1: sumbangkan.
0: Walaupun dia awalnya bukan striker murni ya,
1: Betul,
0: namun sekarang ya dijadikan ujung tombak ya.
1: Iya.
0: Kita melihat prediksi Bu Nofri ya, nanti informasinya Korea Selatan akan memakai formasi 3-4-2-1 ya,
1: Betul,
0: dengan ujung tombak Song Hyun-min sendiri ya, didukung oleh Lee Kang-in dan Lee Jae-sung ya.
1: Ya.
0: Tentunya di tim nasional Lee Kang-in udah jadi pemain inti ya,
1: Betul,
0: seperti di PSG yang bertabur bintang ya. Dan juga sementara itu Republik Ceko ya dengan tombak Patrick Schick ya,
1: ya,
0: juga memakai 3-4 formasinya 3-4-2-1 nih Bung Nofri ya.
1: Iya.
0: Ini bagaimana nih Bung Nofri? Dulu Ceko kan juga salah satu negara yang cukup katakanlah memiliki kekuatan yang sangat disegani di
1: Betul,
0: level Eropa ya.
1: Ini
0: bagaimana nih peluangnya nih
1: iya,
0: di Piala Dunia 2026 nih?
1: Kalau saya melihat
0: yeah,
1: terakhir Republik Ceko tampil di Piala Dunia edisi 2006 ya.
0: 2006 ya,
1: lama sekali, itu lama ya. Masih diisi dari squad yang pemainnya cukup mentereng di klub.
0: Iya, benar top sekali. Itu gelarannya mumpuni semua ya.
1: Iya, betul. Mulai
0: katakanlah skuad, katakanlah itu generasi emasnya.
1: Generasi emasnya ya. Ada di barisan penyerang ada Jan Koller tentunya.
0: Ada Milan Baros. Iya, dengan gelandang sayap yang keren ya. Pobolski ada, Pavel Nedved ya. Ada juga Thomas Galase dan juga Thomas Rosicky ya.
1: Iya, tentunya ini The Gunners.
0: Iya, dulu Republik Ceko memang sangat disegani juga ya. Walaupun sempat dipandang sebelah mata, namun dengan kualitas pemain yang mereka miliki, tentunya waktu itu cukup berbicara cukup jauh ya.
1: Iya, kalau tidak salah di tahun 2006 itu dia Italia yang menyingkirkannya.
0: Iya, benar sekali. Sang juara dunia.
1: Sang juara dunia waktu edisi 2006.
0: Iya, terakhir kali.
1: Iya. Kalau kita melihat sekarang tumpuannya mungkin di bagian barisan penyerangnya itu Patrick Schick ya.
0: Patrick Schick. Iya, benar sekali.
1: Iya, begitu juga dia bermain untuk Bayer Leverkusen ya.
0: Iya, Liga Jerman ya,
1: Bonovnya. Dan sekarang untuk saat ini dia sudah menyumbang gol untuk timnasnya 5 gol kalau nggak salah.
0: Iya, 5 gol. Iya, striker muda juga ya.
1: Iya.
0: Ya, katakanlah baru berkembang ya di level Eropa.
1: Betul.
0: Ya. Kita lihat kedalaman skuad kayaknya hampir berimbang ya.
1: Hampir.
0: Korea Selatan dan Ceko ini walaupun Ceko di zona UEFA ya.
1: Betul.
0: Sementara Korea Selatan di zona AFF Asia. Ini tidak bisa dipandang sebelah mata juga ya. Betul. Korea Selatan ya. Tentunya mereka akan memberikan penampilan terbaik, perlawanan yang sengit ya.
1: Yeah.
0: Kita prediksi nanti nih berapa nih ini skornya.
1: Yeah, kalau prediksi saya karena Korea Selatan dari Asia ini saya mendukung Korea Selatan untuk keunggulan 2-1.
0: 2-1. Iya. Mungkin saya prediksi Korea Selatan menang 1-0 lah.
1: Nanti kita sama-sama bisa melihat menyaksikan
0: ya, di TVRI ya. TVRI Nasional dan juga TVRI Sport ya.
1: Betul.
0: Tentunya siaran terestrial nanti di RRI juga akan dipandu oleh rekan-rekan kita dari pusat pemberitaan yang Monofri ya.
1: Betul.
0: Bagi mungkin masyarakat yang berada di mobil ya bisa mengikuti siaran terestrial RRI ya, juga live nanti ya jaringan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia itu kan menyiarkan secara langsung dari 88,8 FM ya.
1: Yeah.
0: Dari Pro 3 Jakarta yang akan dipandu oleh rekan Erik Amzah dan Senpi Ilhamsah nih. Mereka ini udah menyusun jadwal juga ya untuk menyiarkan secara langsung terestrial ya siaran Piala Dunia 2026. Tentunya RRI juga mendapat hak siar ya, official broadcaster untuk Piala Dunia 2026 ini. Kita suatu kebanggaan bagi kita ya, bagi masyarakat yang tidak sempat menonton di televisi. Betul. Secara langsung ya, Bunofria, melalui layar TVRI bisa mendengarkan di 88,8 FM ya. Untuk jaringan Pro 3 RRI di seluruh Indonesia, karena RRI juga akan menyiarkan secara langsung ya, walaupun ini juga menjadi info bagi pendengar ataupun teman Pro 2 di mana Anda berada ya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin tentunya gejolak generasi muda ya. Kita juga cukup menantikan nanti bagaimana nih generasi muda pendengar teman-teman Pro 2 ikut berpartisipasi, mungkin bersama rekan-rekan mengadakan nonton bareng.
1: Penting sediakan kopi
0: dimanapun duduk ya.
1: Dimanapun duduk.
0: Kopi salah satu kawan ya, karena ini
1: soalnya
0: juga,
1: 39 hari ke depan kita disungguhi oleh pertandingan-pertandingan menarik. Kemudian disiarkan secara langsung oleh TVRI juga. Jangan lupa kopi.
0: Dimanapun kita biasanya anak-anak pada nongkrong pasti akan berbicara pelinia ya. Apalagi bagi mereka yang suka sekali dengan sepak bola ya.
1: Betul.
0: Ada pemain atau negara tertentu yang mereka dukung, tentu ini sebuah inspirasi juga mengadakan nonton bareng ya.
1: Betul.
0: Karena persaingan antar teman ya.
1: Antar
0: pendukung gitu ya.
1: Betul.
0: Ini ajang sekali 4 tahun ini sangat dinantikan bagi penggila bola lah pasti ya.
1: Apalagi sekarang.
0: Jangan aku penggila bola dong nonton Piala Dunia ya.
1: Apalagi sekarang nih format pertandingan lebih banyak.
0: Ya,
1: kemudian tuan rumah juga nih 3 negara sekaligus.
0: Ini pertandingan berlangsung 105 pertandingan ya. Hingga ke babak final nanti.
1: Betul.
0: Iya, Bonofri, mungkin kita lihat bagaimana nih peluang Korea untuk prediksi kita ya di grup A ini ada Meksiko, Afrika Selatan, Republik Korea Selatan dan juga Republik Ceko ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari start awal nih Meksiko udah diuntungkan ya dengan 3 poin awal ya. Nanti kita melihat bagaimana perjalanan Korea Selatan dan pertandingannya dengan Republik Ceko ya, siapa yang akan menang. Tentunya ini akan menjadi tekanan mental juga ya bagi yang kalah negara ya. Siap-siap angkat koper duluan ya.
1: Siapa? Yang jelas ini tekanan yang besarnya tuh mungkin Meksiko karena faktor tuan rumah juga. Kemudian ekspektasi supporter juga cukup tinggi ya untuk Meksiko ini untuk melangkah lebih jauh lagi di Piala Dunia edisi 2026 ini, Bung.
0: Iya. Namun Meksiko ini udah 3 kali tuan rumah ya, Bung Jafri ya. Hebat juga nih negara ini selalu dipilih FIFA di berkesempatan menjadi tuan rumah walaupun sekarang ini ada 3 negara ya di zona Amerika Utara dan Tengah. Zona CONCACAF ada 3 negara ya, Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah menariknya Bung Nofri ya, pembukaan di Meksiko dan nanti final di Amerika Serikat ya.
1: Ini menarik nih, menarik sama-sama sekali. Kita tunggu nih aksi Meksiko seandainya melaju ke partai puncak ini gimana nih.
0: Iya, mungkin negara-negara unggulan juga sedang mempersiapkan timnya ya, Bung Nofri ya. Yeah. Kita akan nanti juga akan berbincang di grup-grup lainnya ya.
1: Tentunya bagaimana kita ulas.
0: Kita ulas ya.
1: Setiap
0: kita usahakan mengulasnya, memberikan informasi kepada teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Bagaimana skor, analisis dari kami dan juga prediksi-prediksi ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mungkin kita bisa melihat nanti hari per hari ya.
1: Yeah.
0: Silakan monitor di kesempatan pagi ya di pukul 7:30 ya kalau jadwalnya atau 8:00 lah ya.
1: Iya, kita akan kupas semuanya. Mulai dari hasil pertandingan maupun prediksi yang pertandingan yang akan berlangsung.
0: Iya, banyak-banyak perbincangan kita menarik juga ya. Mungkin kita nanti juga akan melihat calon-calon top scorer ya, Monofri ya. Prediksi kita mungkin juga pemain muda terbaik ya.
1: Muda terbaik
0: dan juga tim fair play dan banyak lainnya untuk biasanya Plenia ada juga kiper terbaik nanti ya,
1: betul.
0: Karena banyak penghargaan itu bagi individual dan tim ya, Bung Robi.
1: Betul.
0: Bung Robi, kita akhiri dulu untuk di seri ini ya, Bung Robi ya.
1: Betul.
0: Karena mungkin bagi pendengar teman-teman Pro 2, bersiaplah ya jam 9 ini ya, menantikan pertandingan kedua di Piala Dunia 2026 ini antara Korea Selatan menghadapi Republik Ceko ya, tentunya di TVRI Nasional, TVRI Sport dan juga terestrial di RRI ya melalui Pro 3 ya. Bisa dimonitor bagi masyarakat mungkin yang ada dalam perjalanan ya, tidak sempat melihat secara langsung, bisa mendengarkan siaran RRI ya. Oke, Bung Nofri. Ya Bung Nofri, kita undur diri dulu ya.
1: Oke.
0: Terima kasih teman Pro 2 ya sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali ke rekan Robi di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo teman-teman, itu tadi dia ulasan pertandingan antara Meksiko dan juga South Africa bersama dengan Bang Yudi dan juga Bang Nofri ya, teman-teman Pro 2 ya. Dari lagi pembuka Piala Dunia 2026 ini ya, tadi udah kita dengarkan kalau tuan rumah sukses banget ya mengamankan poin penting yang tentunya menjadi modal berharga buat mereka ke depannya. Dan menariknya teman-teman, kemenangan ini juga terjadi di laga pembuka turnamen besar sepak bola dunia sehingga menjadi awal yang manis bagi perjalanan dari Meksiko untuk menghadap lawan-lawannya gitu ya. Dan apakah mereka mampu menjaga konsistensi hingga fase berikutnya, kita tunggu aja. Dan sesaat lagi juga nanti kita bakal sama-sama guys ya, di jam 9 langsung ada perlawanan dari Korea Selatan dan Republik Ceko. Wah, jam 9 ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau nonton di mana atau enggak lagi dalam perjalanan susah nonton gitu ya, bisa langsung dengarkan teman-teman dari Pro 3 RRI teman-teman ya. Bisa langsung aja install aplikasi RRI Digital atau mungkin langsung dengerin aja dari radio frekuensinya ya. Langsung aja kalau gitu teman-teman, sekianlah ya review pertandingan Piala Dunia 2026. Tunggu aja review-review selanjutnya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan kita balik ke Pro 2 dengan program selanjutnya. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keberagaman, mulai dari suku, budaya, bahasa, hingga agama. Walaupun berbeda, seluruh masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Inilah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan yang membuat bangsa Indonesia semakin unik dan berwarna. Dengan sikap saling menghargai dan toleransi, persatuan bangsa dapat terus terjaga. Nilai ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi untuk saling melengkapi. Maka, menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
2: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
3: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
4: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas diterkam
5: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
6: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti, cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
7: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
6: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
7: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat. Semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi rantai makanan itu tadi, gitu kan? Si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya, ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik. Gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya, yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang, padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
6: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
7: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
6: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
7: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu. Tutupan hutan, terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu-lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini, akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termaksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
6: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
6: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
7: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
6: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mirza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

9.4 Lover FM, teman terbaik kamu. Baby Monster, we go up. Dan kayaknya aku juga bakal harus go home ya, karena gak kerasa teman-teman, ini udah mau masuk ke pukul 10. Itu artinya udah 5 jam aku menemani kamu. And anyway teman-teman, tadi kita udah dengerin juga beberapa informasi review-review Piala Dunia 2026 ya guys ya. Semoga jagoan kalian bisa menang ya di tahun ini ya. Kalau kalian jagoannya apa sih? Kalau aku sebenarnya jagoan aku sih pengennya Itali masuk, tapi Itali gak ada ya guys ya, udah berapa tahun gitu ya. Ya cukup broken heart lah aku ya. Ya kita tengok aja lah di selesai grup-grup ini ya, kita tengok dulu performanya gitu. Karena banyak banget pemain-pemain yang baru dan juga pemain-pemain senior yang mungkin udah level up banget teman-teman Pro 2 ya. Dan pokoknya teman-teman kalau mau pantengin Piala Dunia, ini lagi berlangsung juga Korea Selatan bareng siapa tadi ya, lupa pokoknya aku. Nah, coba cek aja deh kalau misalnya kalian penasaran, langsung ke Pro 3 RRI ya teman-teman Pro 2 ya. Itu langsung disiarkan langsung Piala Dunia eksklusif buat kamu. Jadi buat kamu yang bingung, yang dalam perjalanan, yang gak tahu mau nonton di mana, langsung download aja aplikasi RRI Digital dan buka Pro 3 RRI. So guys, sampai sini dulu kebersamaan kita, dan nanti bakal aku digantiin dengan Kakak Tari bakal nemenin kalian di rasa santai siang. So guys, station terus 94.8 FM, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya di santai siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program lainnya, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Piala Dunia 2026 resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca, Mexico City pada Jumat 12 Juni 2026. Turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut diawali pertunjukan hiburan spektakuler yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin. Ribuan penonton memenuhi stadion bersejarah itu untuk menyaksikan rangkaian acara sebelum laga pembuka resmi digelar. Suasana semakin semarak ketika penyanyi Kolombia J Balvin membawakan sejumlah lagu populer di hadapan penonton. Beralih ke berita kedua, Timnas Meksiko semakin dekat mengamankan kemenangan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. El Tri berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Afrika Selatan pada babak kedua, Jumat dini hari. Gol kedua Meksiko dicetak Raul Jimenez pada menit ke-66 pertandingan. Penyerang berpengalaman itu sukses menaklukkan kiper Ronwen Williams melalui sundulan tajam di depan gawang. Keunggulan tersebut tidak lepas dari dominasi permainan yang ditunjukkan tuan rumah. Meksiko terus menekan sejak Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain. Last but not least, teman-teman Pro 2, duet Shakira Burna menjadi sorotan utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Jumat dini hari. Keduanya membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan. Penampilan duet mereka menjadi salah satu momen yang paling panas ditunggu dalam seremoni pembukaan. Ribuan penonton di Stadion Azteca menyambut keduanya dengan sorak-sorai meriah pada Jumat 12 Juni 2026. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Bumi FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Yo yo yo, Tari is here, teman-teman Pro 2. Seneng banget ya Wood bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Santai Siang hari ini, edisi 12 Juni 2026. Nah, teman-teman Pro 2, di Santai Siang hari ini Wood bakal menemani kalian semua ya, kurang lebih selama 5 jam, dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Tentunya dengan berbagai macam rangkaian program menarik ya untuk 5 jam ini, teman-teman Pro 2. Dimulai aja dari program pembuka kita di awal ya, ada zona musik kamu dari jam 10 sampai ke jam 12 siang nanti. Ada 2 jam ya di zona musik kamu, jadi teman-teman Pro 2 bisa request-request lagu, kirim-kirim salam juga boleh banget. Nanti setelah dari zona musik kamu, di jam 12 sampai ke jam 1 siang itu akan ada Funtertainment ya, teman-teman Pro 2. Dan kita bakal update berita-berita terbaru dari dunia entertain. Nanti dari jam 1 siang sampai ke jam 2 siang itu akan ada Pro 2 Sport, dan tentunya kita akan bahas seputar dengan dunia olahraga, apalagi sekarang lagi Piala Dunia juga nih, teman-teman Pro 2. Dan tentunya nanti Uut juga bakal update informasi-informasi terbaru dan ngobrolin seputar Piala Dunia. Dan last but not least, teman-teman Pro 2, di 1 jam terakhir kebersamaan kita nanti itu akan ada Asiknya Bisnis ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan bisnis tentunya ya. Lumayan nih, ada 5 jam kita bakal seru-seruan. Dan kayaknya di program awal ini yang paling seru juga ya, teman-teman Pro 2 bisa request-request lagu. Jadi playlist Uut untuk 2 jam ini bakal diatur sama teman-teman Pro 2. Tapi sebelum Uut bacain requestan-requestan yang udah masuk melalui Instagram Pro 2 Bukit Tinggi, Uut mau ngasih tahu dulu nih gimana ya caranya. Misalnya kalau teman-teman Pro 2 itu mau request lagu ke Pro 2, nah caranya mudah banget, teman-teman Pro 2. Tinggal langsung aja nih meluncur ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi ya. Nanti tinggal di klik aja tuh story kita, tinggal dicari flyer zona musik kamu. Nanti tinggal diisi nih sama lagu dan juga penyanyinya, siapa yang mau puterin di zona musik kamu untuk siang hari ini ya. Lebih ke pagi menjelang siang ya, teman-teman Pro 2. Terus selain melalui Instagram, teman-teman Pro 2 juga bisa kirim requestannya melalui WhatsApp kita ya di 0811669998 ya. Juga bisa pakai WhatsApp ya, selain Instagram juga bisa pakai WhatsApp. Oke, teman-teman Pro 2, next kita bakal bacain requestan yang udah masuk untuk line up pertama kita yang bakal Uut puterin di zona musik kamu siang ini ya, pagi menjelang siang ini. Nah, ini udah ada yang masuk. Kita ke Instagram dulu. Ini ada dari Kazatia ya. Requestnya ini Liodra, Pura-pura. Terus habis itu dari Liodra kita bakal puterin Mesahira di ujung minggu. Ini banyak banget yang request ya, gak pernah padam ini yang request Mesahira di ujung minggu ya. Ini dari Kak Nabila Absarini. Terima kasih Kak, sehat selalu, sama-sama ya. Terus ada dari Kak Tania Yashika. Terus ada dari Kak Prianti Sahid. Happy Friday, semangat bertugas Kak Uut. Ya, Happy Friday juga Kak Prianti. Selamat, selamat apa ya kalau kakak ya? Mungkin selamat beraktivitas kali ya. Terus ada dari Kak Izayadis. Terus setelah itu dari Gaby Gartiana. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Iya, sama-sama. Terus terakhir dari Sarah Rizkia 344 ya, request di ujung minggu by Mesahira. So itu dia teman-teman Pro 2, dua lagu pertama yang bakal Uut puterin di zona musik kamu. Ada Mesahira di ujung minggu dan juga ada Pura-pura dari Liodra. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Teman terbaik.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pro 2, barusan ada Mesahira di ujung minggu ya, sama Pura-pura dari Liodra ya, yang sudah berputar di ruang dengar kamu ya, untuk line up pertama dari zona musik kamu di pagi menjelang siang ini, teman-teman Pro 2. Next, masih bakal ada lagu-lagu lainnya ya, yang udah di request sama teman-teman Pro 2 lewat Instagram kita. Ini setelah ini Wood bakal puterin requestan dari ini, Kazania ya, Cegil dari Nabila Takiyah, sama Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya. Jumat berkah, sehat-sehat selalu. Makasih Kak Zania ya. Nanti teman-teman Pro 2 habis dari Cegil dan Jagat Rasa dari Samuel Cipta, Uut bakal puterin Bahagia Lagi nih dari Pice Kota. Udah lama banget gak dengerin ini ya, akhirnya kita bahagia lagi nih pas denger lagunya. Nah, teman-teman Pro 2 itu ya yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang mau request-request, masih bisa banget Uut tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Caranya tinggal langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi, teman-teman Pro 2, terus tinggal dicek aja nih di story kita, ada flyer zona musik kamu. Jadi teman-teman Pro 2 tinggal diisi aja formnya sama judul lagu ataupun juga penyanyi yang mau teman-teman Pro 2 request ya di zona musik kamu untuk siang hari ini. Selain lewat Instagram ya, juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480 ya. Ditunggu nih requestan dari teman-teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Tapi sambil nungguin, kita puterin requestan selanjutnya, ada Nabila Takiyah, Cegil.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 ya, barusan ada Pice Kota, bahagia lagi. Ya iyalah bahagia lagi, bentar lagi juga weekend ya kan. Apalagi sekarang nih, pasti ada yang WFA. Ya ini makin bahagia-bahagia ya, gak harus bangun pagi. Kalau WFA tuh harus bangun pagi gak sih teman-teman Pro 2? Aku kurang tahu nih. Karena belum pernah WFA sih, jadi gak tahu. Ya pasti bahagia lah ya tentunya. Jumat juga nih ya kan, namanya juga ada kayak istilahnya thanks God it's Friday, itu kayak udah memperlihatkan gimana bahagia laginya kita untuk menyambut weekend ini ya teman-teman Pro 2. Besok udah Sabtu Minggu, wih asik banget, bisa rebahan di rumah, gak perlu pergi kerja, gak perlu pergi kuliah, gak perlu pergi kemana-mana, ya kan? Asik banget ya. Tapi teman-teman Pro 2 bakal bahagia lagi nih, karena selain ini Wood bakal puterin lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ini requestan dari kafirjinit.a. Sukses selalu buat Fajar Soul ya, amin ya, sukses selalu ya Fajar. Tapi katanya si Fajar ini baru ngeluarin ini ya, single terbaru gak sih? Soalnya Uut tuh pernah ngeliat gitu lagu barunya si Fajar ini ya kan tuh. Oh enggak ya? Di mana ya aku lihat ya? Waduh, berita hoax nih. Album ya, album baru ya ternyata. Apa sih ini albumnya? Coba kita searching dulu ya teman-teman Pro 2. Tapi kok belum ada yang request? Ini pada belum tahu apa gimana nih? Menu, waduh. Mana nih? Oh, yang ini. Sementara selamanya ya. Oke. Tapi ini belum ada yang request. Kenapa ya? Biasanya nih fans-fansnya Fajar tuh langsung gercep banget kalau soal-soal requestan yang baru-baru nih. Tapi enggak apa-apa deh ya. Mungkin mereka masih butuh waktu untuk mencerna lagunya. Apakah segalau itu lagunya? Nanti kita dengerin aja. Yang jelas nanti kita bakal puterin Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ya dari Fajar Nur. Habis dari Fajar Nur, kita bakal dengerin lagu kemenangan. Lagu kemenangan gak tuh. Tapi bukan kemenangan Piala Dunia, tapi ini kemenangan ajang pencarian bakat ya teman-teman Pro 2. Ada Sumpah Mati. Ini yang dari Nicky Becker ya, versinya Nicky Becker. Ini requestan dari Kamaria BRNDTHA underscore ya. Sehat-sehat ya kak siarannya. Semoga lagu yang aku request bisa didengar banyak orang. Amin. Ini mah pasti banyak banget kak yang dengerin ya. Ini Sumpah Mati ini pasti setiap harinya tuh selalu ada yang request gitu. Jadi don't worry, pasti orang-orang bakal dengerin lagu ini ya teman-teman Pro 2. Sekali lagi nih Uut kasih tahu caranya buat request di Pro 2. Itu tinggal langsung aja ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi ya. Terus tinggal dicari aja flyernya Zona Musik kamu. Terus di sana ada linknya, tinggal diklik aja. Terus diisi deh sama penyanyi dan juga judul lagunya. Nanti kalau udah terkirim, nah Wood bisa lihat dan Wood bisa bacain nanti untuk diputerin sampai jam 12 siang nanti. Terus selain bisa lihat Instagram, teman-teman Pro 2 juga bisa request melalui WhatsApp Pro 2 ya di 0811-6699-480. Mana tahu ada yang request, mau request by phone kan, telepon di WA juga boleh banget. Nah itu pasti bakal asik juga ya. Mungkin boleh dicoba nih teman-teman Pro 2, kalau ada yang mau requestnya by phone ya, kita bisa teleponan. Tapi gak lama-lama, kalau lama-lama ya ngamuk dong teman-teman Pro 2 yang lain ya kan. Oke teman-teman Pro 2, kita langsung aja ke next line up. Kita ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Sabrina Leonor, haha, teman-teman Pro 2 udah mengantarkan kita ke pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan of course kita masih di zona musik kamu, kurang lebih 1 jam lagi ya kebersamaan kita di zona musik kamu untuk siang hari ini teman-teman Pro 2. So kalau kalian masih pengen request, nah langsung aja diburuin ya ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi. Tinggal diklik aja di story kita ya teman-teman Pro 2, terus di cari tuh flyernya ada zona musik kamu, terus diisi linknya sama judul lagu dan juga penyanyi yang pengen aku puterin di zona musik kamu untuk siang hari ini. Ya barusan ada Sabrina Leonor, haha, teman-teman Pro 2. Ini requestan dari Kak Naps ya di 08566 sekian. Nah kita udah puterin ya Sabrina Leonor, haha. Terus barusan nih yang request juga ada dari Kak Cecilia Valen 4 ya. Ini request Sabrina Leonor, haha. Jadi udah puterin, semoga kakak-kakak dengerin ya lagunya udah diputerin. Habis dari Sabrina Leonor, teman-teman Pro 2, kita masih puterin lagu yang jebolan dari ajang pencarian bakat ya. Tadi Wood juga udah puterin lagunya beliau ini, sekarang diputerin lagi tapi dengan judul yang berbeda. Next bakal ada Mesa Hira dan Yovi Widianto, Merindu Lagi. Wih, rinduin siapa nih? Kalau Wood sih rinduin pundi-pundi uang Wood yang udah mendadak hilang itu ya teman-teman Pro 2. Udah tiba-tiba nih uangnya gak tahu hilang kemana, gak tahu nih dibawa kemana ya. Kayaknya dibawa pergi beli kopi deh kayaknya ya. Nah itu nanti kita bakal puterin ya, Merindu Lagi dari Mesa Hira. Ini requestan dari Kak Aun Jian Lin. Oke? Okay? Ya Kak Aun Jian Lin. Nah habis dari Mesa Hira di ujung Merindu Lagi, Uut bakal puterin requestan dari Kavika. Nah ini teman setia Pro 2 nih, teman-teman Pro 2 ya, Kavika. Assalamualaikum Kak, aku Vika dimatur request Bazi featuring Camila Cabello Beautiful. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak. Sama-sama Kavika. Waalaikumsalam juga ya. Okay, nanti kita puterin juga nih Bazi featuring sama Camila Cabello Beautiful. Ini lagunya lagi hype banget ya akhir-akhir ini di TikTok, apalagi tuh sampai ada editingnya juga, kayak kita tuh self love gitu ya, mukanya diedit gitu, pokoknya kayak ya udah sih yang beautiful tuh kita gitu ya. Oke teman-teman Pro 2, itu dia beberapa lagu yang bakal Wood puterin. Kita ke Mesa Hira dan Yovi Widianto dulu, Merindu Lagi.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih di zona musik kamu. Kurang lebih ada 27 menit lagi nih kebersamaan kita di zona musik

kamu ya teman-teman Pro 2, enggak sih, 37 menit lagi ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen-pengen request, nah boleh langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi ya. Itu tinggal dicari aja flyer zona musik kamu, terus teman-teman Pro 2 tinggal diisi aja linknya sama penyanyi dan juga lagu ya, judul lagunya apa, nanti Uut puterin. Tapi jangan mepet-mepet ya requestannya teman-teman Pro 2 gitu. Jangan udah jam 12 baru request gitu. Karena Uut tentunya udah muterin lagu-lagu yang udah masuk lebih dulu nih teman-teman Pro 2 ya. Selain bisa lewat Instagram, ini juga bisa lewat WhatsApp kita ya di 0811-669-9480. Next line up teman-teman Pro 2, ini ada yang request Roni Parulian, Pesona Sederhana, dan juga Rapsodi dari Laleil Manino. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, Uut masih nunggu requestan lainnya sampai jam 12 siang nanti ya. Pokoknya teman-teman Pro 2 tetap dengerin terus dan stay tune terus aja di 94.8 Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

So itu dia teman-teman Pro 2 ya, line up lagu kita untuk Zona Musik Kamu hari ini. Makasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah request ya di Zona Musik Kamu hari ini. Semoga lagu-lagunya itu nanti bisa masuk ke chart top 20 kita ya. Nah, jadi gak kerasa udah hampir 2 jam juga nih kita di Zona Musik Kamu. Dan juga ini udah menit-menit terakhir ya kita di Zona Musik Kamu untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Funtertainment ya teman-teman Pro 2, dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. Nih lagu terakhir ya di Zona Musik Kamu untuk hari ini, ada Bruno Mars, Caca.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, di pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ini teman-teman Pro 2. Kita sudah berada di program selanjutnya, yaitu Funtertainment ya, yang bakal temenin kamu dalam 1 jam ke depan sampai ke pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman-teman Pro 2 di Funtertainment untuk siang hari ini, Uut bakal hadirkan dan kita bakal ngobrolin seputar dengan update dari dunia entertain. Nah, update pertama ini datang dari Soundrenaline yang sekarang itu keliling Indonesia. Ada kabar seru ya buat para pecinta musik, dan tahun ini Soundrenaline 2026 itu hadir dengan konsep baru yang lebih dekat dengan para penontonnya nih teman-teman Pro 2. Kalau biasanya Soundrenaline ini digelar di satu kota aja ya, tapi kali ini di tahun ini Soundrenaline ini akan berkeliling Indonesia lewat konsep sana sini. Dan festival ini dijadwalkan mampir ke beberapa kota besar kayak Jakarta, Makassar ya, terus Palembang, Yogyakarta, dan Bandung ya, kota-kota besar lah ya intinya. Jadi makin banyak nih penonton yang bisa ngerasain langsung atmosfer festival musik besar tanpa harus pergi jauh kayak gitu. Untuk gelarannya sendiri di Jakarta itu 18-19 Juli nanti, dan sejumlah musisi keren udah diumumin juga teman-teman Pro 2, mulai dari The Beth asal Selandia Baru, kemudian ada Tahiti 80 dari Prancis, sampai ke musisi Indonesia ya seperti Efek Rumah Kaca, Sal Priadi, The Adams, dan juga The Sigit. So teman-teman Pro 2, tren festival multi kota kayak gini tuh udah bikin dunia festival musik Indonesia kerasa lebih inklusif ya teman-teman Pro 2. Nggak cuma terpusat di satu daerah aja, tapi juga bisa dinikmati oleh lebih banyak orang di berbagai kota. Jadi istilahnya untuk menjangkaunya juga sedikit lebih dekat ya dibandingkan cuma hanya di satu kota aja gitu. Karena pada akhirnya teman-teman Pro 2, musik itu bukan cuma soal hiburan doang, tapi musik juga jadi ruang buat ketemu teman baru, terus spreading positive energy gitu, dan juga merayakan karya-karya keren dari musisi favorit kita. Jadi kalau Soundrenaline mampir ke kota kamu nih, mana tahu teman-teman Pro 2 ada yang dengerin dari Jakarta, dari Makassar, Palembang, Jogja, dan Bandung. Nah, siap-siap aja nih menikmati Euphoria Festival yang lebih dekat dan lebih meriah. Mana tahu ada juga teman-teman Pro 2 yang ada di Bukit Tinggi, nah pengen menyempatkan waktu dan punya kesempatan ya buat datang. Nah, selamat menikmati euforianya ya. Itu dia update pertama dari dunia entertainment untuk siang hari ini. Next teman-teman Pro 2, lagu pilihan yang bakal Uut puterin ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Dan setelah itu teman-teman Pro 2, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya, karena untuk informasi azan zuhur itu akan berkumandang di pukul 12 lewat 20 menit, dan kita bakal jelang dengan lagu bernuansa islami. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Gia Indrawari, Seribu Kali. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, stay tune terus aja di Funtertainment tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

utama untuk percakapan yang menarik itu adalah 1. Kebenaran. Yang kedua, akal sehat. Ketiga, humor yang baik. Dan keempat adalah ketajaman pikiran.

0: Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis rawah Bukhari Muslim.
1: Dengar pukul 12 lewat 20 menit, tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk daerah Kota Bukittinggi, Agam Timur dan sekitarnya segera menunaikan sholat Jumat ya, atau sholat fardu zuhur di hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami perdengarkan seruan azan zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jangan remehkan sedekah kecil karena efeknya bisa luar biasa. 1.000 atau 2.000 buat kita mungkin biasa, tapi buat orang lain bisa jadi harapan. Sedekah bukan soal jumlah, tapi niat dibaliknya. Dari hal kecil, kebaikan bisa berantai ke banyak orang. Kita nggak pernah tahu siapa yang terucap setelah menerima. Kadang senyum tulus itu lebih mahal daripada uang besar. Sedekah kecil juga bikin kita terbiasa berbagi. Dari kebiasaan itu, lahir hati yang lebih peka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
4: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis,
5: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
6: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 ya, dari Wijaya 80 terakhir kali nih yang udah ngantarin kita ke pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini kayaknya yang dengerin Uut sisa perempuan-perempuan semua lah ya. Enggak dong ya. Ini kayaknya enggak ada kayaknya lagi ya. Ini next kita bakal update tentang apa lagi ya di Funtertainment untuk siang hari ini. Nah, ini datang dari Piala Dunia 2026 ya, teman-teman Pro 2, yang akhirnya resmi dimulai. Dan laga pembukanya ini langsung menghadirkan cerita menarik. Salah satu tuan rumah yaitu Meksiko sukses membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City ya, teman Pro 2. Nah, yang bikin seru, Meksiko ini gak butuh waktu lama untuk unggul. Baru 9 menit pertandingan berjalan, nah Julian Quinones nah langsung mencatatkan namanya di papan skor. Dan gol cepat itu bukan cuma bikin para pendukung tuan rumah bersorak, tapi juga menciptakan rekor baru ya, teman-teman Pro 2. Itu update-nya. Dan next ini ada siapa lagi ya kira-kira yang bakal kita bacakan update selanjutnya. Ini datang dari Big Bang. Nah, katanya sih Big Bang ini bakal menggelar konser di Jakarta ya, tanggal 16 Januari 2027. Dan ini juga resmi, udah secara resmi ya diumumkan jadwal world tour mereka. Dan kabar baiknya, Jakarta itu masuk dalam daftar kota yang bakal disabagi sama Big Bang. Siapa nih fansnya Big Bang? Nah, 16 Januari 2027 masih ada lah ya waktu untuk nabung buat beli tiketnya. Walaupun sekarang kondisi rupiah juga lagi kurang baik. Semoga teman-teman Pro 2 bisa berkesempatan ya untuk mengikuti konser Big Bang ini ya. Dan grup asal Korea Selatan ini, teman-teman Pro 2, dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu, tepatnya di 16 Januari. Dan World Tour ini digelar untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir Big Bang dan bakal menampilkan 3 member yaitu G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung. Dan konser ini juga menjadi momen reuni tour mereka di Indonesia setelah terakhir kali tampil di 2015. Wih, udah lama banget. Udah 11 tahun yang lalu ya, teman-teman Pro 2. Dan tentunya rangkaian Big Bang 2026 World Tour ini akan dibuka di Goyang Stadium, Korea Selatan selama 3 hari pada 21 sampai 23 Agustus mendatang. Dan setelah itu mereka bakal melanjutkan tur ke Amerika Serikat, Inggris, Australia, sampai ke Jepang dengan konser di Tokyo Dome di Desember 2026. Nah, untuk kawasan Asia Tenggara, di Kuala Lumpur itu akan menjadi kota pertama yang bakal disinggahi sama Big Bang, teman-teman Pro 2. Ya, di awal 2027 sebelum mereka ke Jakarta. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang fansnya Big Bang, mungkin boleh disisihin dulu uangnya ya, hemat-hemat, jangan beli kopi terus ya, buat nabung biar ketemu Big Bang ya. Jangan lupa, jangan menyesal kemudian, oke? Jadi itu dia update kedua kita untuk di Funtertain siang hari ini, teman-teman Pro 2 ya. Setelah ini kita bakal dengerin lagu Mawar Dejong dan juga Juicy Lucy, Tak di Tanganku.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: rese nasibe wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita di update terakhir untuk Fun Entertainment siang hari ini ya. Ada kabar menarik buat para ARMY dan pecinta K-pop di seluruh dunia. Menjelang konser BTS yang bakal digelar di pertengahan Juni 2026 nanti, teman-teman Pro 2, pemerintah kota Busan, Korea Selatan ya, bukan di Indonesia tentunya, ternyata punya cara unik untuk menyambut ribuan wisatawan yang diprediksi datang dari berbagai negara. Biasanya nih teman-teman Pro 2, kalau ada konser besar, harga hotel dan penginapan itu langsung ngelonjak ya kan. Nah, untuk mengatasi hal itu, Busan ini ngeluncurin program homestay gratis khusus untuk wisatawan internasional. Jadi para pengunjung itu punya kesempatan menginap selama 2 malam di rumah warga lokal yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Wow, keren ya. Dan program ini berlangsung selama 4 hari mulai 11 sampai 14 Juni 2026 bertepatan dengan rangkaian konser BTS yang diperkirakan bakal mendatangkan banyak penggemar dari berbagai penjuru dunia. Tapi tenang teman-teman Pro 2, walaupun disebut gratis ya, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Peserta itu tetap diminta membayar deposit atau uang jaminan sebesar 50 ribu won atau kalau dirupiahin itu sekitar 600 ribu rupiah. Tujuannya untuk menghindari pemesanan palsu ya, atau kayak cancel mendadak yang bisa merugikan penyelenggara maupun tuan rumah. Nah, menariknya lagi teman-teman Pro 2, deposit ini tuh nggak ditahan sampai acara selesai. Justru menurut informasi dari situs pariwisata Busan, uang jaminan ini bakal langsung dikembaliin pas peserta melakukan check-in. Jadi sistemnya dibuat lebih nyaman dan juga transparan bagi wisatawan. Nah, teman Pro 2, program kayak gini menunjukkan ya gimana sebuah kota itu bisa menyambut wisatawan dengan cara yang kreatif sekaligus ramah. Dan gak cuma ngebantu mengatasi keterbatasan akomodasi, tapi juga membuka kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan langsung budaya lokal dan berinteraksi dengan warga setempat. Wah, menarik ya teman-teman Pro 2, mana tahu ada yang berkesempatan untuk ngikutin konser BTS di Korea Selatan nanti. Nah, mungkin ini bisa menjadi opsi ya teman-teman Pro 2 buat ngerasain sebagai buat ngerasain jadi orang Korea asli gitu loh, tinggal di rumah orang Korea beneran, ya kan? Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update terakhir dari Fun Entertainment untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Pro 2 Sport dari jam 1 sampai ke jam 2 siang nanti, tapi setelah yang satu ini.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Rumah singgah dari Fabio Asyar ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau Wut mah udah biasa ya jadi rumah singgah sama teman-teman Pro 2. Kalau udah bosan ya udah Wut ditinggalin. Aduh, sedih banget. Tapi teman-teman Pro 2 enggak apa-apalah ya. Walaupun Wut cuma dijadiin rumah singgah sama teman-teman Pro 2, tapi Wut enggak akan ngambek kok. Wut masih bakal ngasih update di Pro 2 Sport ya, seputar dengan dunia olahraga. Kita bakal ngobrolin seputar dengan apa ya? Kayaknya sekarang lagi panas-panasnya Piala Dunia ya, lagi trending-trendingnya nih, karena tadi malam baru official ya teman-teman Pro 2 udah dimulai gitu, dan akhirnya resmi dimulai. Nah, pertandingan pembukanya nih langsung menyajikan aksi yang seru banget. Salah satu tuan rumah yaitu Meksiko sukses mengamankan kemenangan perdana setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 di Stadion Azteca Mexico City. Nah, menariknya teman-teman Pro 2, Meksiko ini gak butuh waktu lama ya, kayak gebetan kamu yang ditanya kepastian gitu. Dia gak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru juga 9 menit laganya berjalan, Julian Quinones ini langsung bikin stadion bergemuruh lewat gol cepatnya. Bahkan gol itu tuh tercatat sebagai gol tercepat dalam laga pembuka Piala Dunia sejak tahun 2006. Ya bayangin aja, baru 9 menit itu udah langsung gol, gimana ceritanya coba, ya kan? Jadi ini bukan cuma bikin unggul tapi juga bikin rekor baru. Nah, sepanjang pertandingan Meksiko ini tampil cukup dominan dan terus memberikan tekanan ke Afrika Selatan. Tapi pertandingan ini gak cuma soal gol teman Pro 2, ada juga drama yang bikin laga semakin panas. Nah, wasit harus mengeluarkan total 3 kartu merah sepanjang pertandingan. Jumlah itu menjadikan laga Meksiko kontra Afrika Selatan sebagai pertandingan pembuka Piala Dunia dengan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah. Dan Afrika Selatan pun harus menghadapi situasi yang cukup berat. Mereka kehilangan 2 pemain dan terpaksa menyelesaikan pertandingan hanya dengan 9 orang di lapangan. Dan kondisi itu membuat mereka semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Dan hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A, sementara Afrika Selatan harus segera bangkit biar peluang mereka untuk lolos ke fase berikutnya tetap terbuka. Jadi kalau laga pembuka aja udah penuh gol, rekor dan drama, kayaknya Piala Dunia 2026 bakal jadi tontonan yang gak boleh dilewatkan ya teman-teman Pro 2. So itu dia update pertama kita di Pro 2 Sport untuk siang hari ini, dan nanti masih akan ada update lainnya yang bakal kita obrolin di Pro 2 Sport sampai ke pukul 14.00 nanti. Tapi setelah yang satu ini, jadi kalian kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Jadi saya berusaha untuk waspada pada malam hari itu. Jadi ayah anak-anak ini menyuruh kami pergi mengungsi, biarlah saya mantau air di sini, katanya kan. Besoknya saya dengar berita lewat media sosial kalau kampung itu nggak ada lagi.
6: Di banyak tempat bencana datang lalu pergi, meninggalkan bekas yang terlihat dan tidak. Di Silayang Bawah, daerah perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar Sumatera Barat, pada 27 November 2025, arus dari hulu membawa lumpur, batu dan kayu, menutup jalan utama, menimbun rumah warga, hingga ratusan orang terdampak. Dan bagi sebagian, yang hilang bukan hanya barang, tetapi rasa aman yang biasa mereka rasakan setiap hari. Bagi Ibu Rina, salah satu korban terdampak, ingatan itu masih terasa dekat.
5: Ayah dari anak-anak nyuruh kami ngungsi, bawa anak, selamatkan anak, biar saya mantau air dari sini. Besoknya dia istirahat ke rumah huntara, rumah huntara itu habis dan dia jadi korban jiwa. Sehari kejadian itu, jenazah ditemukan di aliran sungai Lembah Hanai. Di momen hari itu, saya berharap suami saya selamat gitu. Ternyata pada sore harinya saya mendengar berita bahwasanya jenazah dikumpulkan di puskesmas Kaitana.
6: Di tengah kondisi itu, Pak Rahmat, warga Silayang Bawah, berusaha menjaga warganya sekaligus menghadapi kehilangan yang sama.
7: Sangat tidak bisa dibayangkan, Bu, seberapa parahnya, karena kami tidak membayangkan itu dengan duanya aliran sungai yang ada, gitu kan. Kami hanya berpatok kepada aliran sungai Merapi, yaitu dengan adanya alarm, tetapi dengan curah hujan yang terlalu tinggi, itu bukit yang di belakang perkampungan itu menghantam semuanya penduduk.
6: Malam itu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Yang ada hanya satu, bagaimana bisa selamat.

0: Sementara bagi Pak Datuk, hari-hari harus tetap berjalan di tengah kehilangan yang tak bisa disimpan.
1: Kalau sekarang untuk aktivitas sehari-hari kayaknya belum ini lagi, Bu, belum stabil, Bu. Kalau sekarang ya saya cari kesibukan, Bu. Mau ke ini lagi, Bu, mau beladang. Saya cari pusat, mau jualan segala macam lah. Saya cari kesibukan. Ya kalau bisa, Bu, janganlah terulang lagi bencana kayak gini, Bu. Cuman itu aja, Bu. Kalau saya bicara kan, Bu, keluarin Marta kayaknya, Bu.
0: Pagi datang, namun keadaan belum kembali seperti semula. Lumpur masih menempel di lantai, di dinding, di jalanan. Namun ada satu hal lain yang tidak ikut hilang.
2: Saya merasa kehilangan keluarga, sanak saudara. Kami ada 8 orang hilang. Dan sampai saat ini ada satu anggota keluarga yang belum ditemukan sampai saat detik ini.
3: Oh, lebih kurang 40 jiwa, itu termasuk anak-anak, balita, remaja, orang tua. Untuk saat sekarang ini masih ada korban yang hilang sekitar 15 orang lagi.
1: Kalau keluarga, alhamdulillah keluarga di rumah selamat, tapi rumah habis, semuanya habis.
4: Korban banjir bandang tanggal 27 November tahun 2025 itu ada sebanyak 41 jiwa korban bencana, 27 jiwa sudah dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan 14 jiwa lagi belum ditemukan sampai saat sekarang ini.
0: Seperti ingatan yang tetap tinggal meski sudah dibersihkan berkali-kali.
2: Bayang-bayang trauma melihat anak-anak itu yang selalu nanyain ayahnya, bagaimana cara menjelaskan ke anak menjadi trauma gitu. Kehilangan sosok seorang ayah dan traumanya belum sembuh. Sampai saat ini saya memang tetap merasa sedih, kehilangan, dan merangkul anak selalu gitu. Sepi aja, nangis, hampa gitu. Tiba-tiba pemikiran kosong, terus lihat anak-anak bangkit lagi. Nggak boleh seperti ini. Semangat karena anak dan support system dari para donatur-donatur yang baik-baik dan kepedulian dari pemerintahan terkait sampai detik ini masih peduli.
0: Peristiwanya sudah berlalu, namun rasanya belum benar-benar pergi. Seperti suara air itu yang masih terasa dekat meski sudah tidak ada lagi.
3: Kalau untuk saat sekarang, Bu, ya, saya masih trauma yang namanya besar aja air sedikit saya sudah jantung ini rasanya takut kan, tidur pun gelisah, adalah semacam kayak mimpi air besar, apa kegelisahan itu masa gisah. Kondisi dan mental warga itu tidak bisa kita prediksi, Bu, dengan ketrauman yang lebih tinggi luar biasa, dengan bencana yang luar biasa, dengan korban jiwa yang luar biasa. Itu bukannya warga kampung kami aja, pengguna jalan pun ikut merasakan kehilangan sanak familinya dalam pasca bencana.
0: Tubuh mereka sudah selamat, namun rasa waspada itu masih selalu ada.
2: Sebenarnya tidak kuat, saya berusaha untuk tersenyum. Padahal di balik itu saya tidak mampu sebenarnya.
3: Baik itu dari keagamaan, yang namanya dari ada ustadz yang datang pemberian ceramah, ya kan? Dari psikologi, ya kan, untuk anak-anak, ya kan? Dari motivasi, ya kan, sampai sekarang masih ada, Bu. Ya terutama itu kalau kita masih dewasa ini kita bisa membandingkan, ya, Bu, ya. Kalau untuk anak-anak dia nggak bisa membandingkan, Bu. Itu ya yang namanya anak-anak itu untuk trauma ini sangat lama untuk dipulihkan.
1: Ada yang kemarin terakhir dari PMI, Bu. Pemulihan dari dinas sosial. Cukup, Bu. Ya, kayak rumah healing, hibur anak-anak. Segala macam udah ada, Bu. Ya, cukup. Kalau kami khususnya kalau bisa kan buat anak-anak dulu, Bu. Kalau kami buat dewasa, mungkin nggak butuh itu lagi, Bu. Jadi kami buat anak-anak, udah cukup kayaknya, Bu. Buat hiburan, segala macam itu.
0: Trauma tidak selalu terlihat, tapi selalu dirasakan. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan berbasis kepercayaan membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih siap menjalani hari. Psikolog Rasida Anggun Intan menjelaskan, pendekatan berbasis kepercayaan atau faith healing membantu penyintas kembali menemukan kekuatan.
5: Untuk pembahasan tentang faith healing dan trauma recovery menurut perspektif psikologis itu ada beberapa mekanisme psikologis gitu ya. Yang pertama itu yaitu pembentukan makna, yaitu trauma bencana itu kan sering kayak ada keyakinan bahwa dunia itu aman, bermakna dan adil. Jadi faith healing itu membantu korban merekonstruksi makna penderitaannya. Kalau misalnya ini adalah ujian dari Tuhan, ada hikmah di balik musibah gitu ya. Proses ini secara psikologis disebut sebagai benefit finding dan post traumatic growth gitu ya. Yang mana itu berkorelasi positif terhadap pemulihan dari si korban. Kemudian ada perceived control, yaitu yang mana bencana itu menciptakan rasa helpless dan extreme, yaitu ada semacam ritual seperti doa, zikir, yang ibadah, kemudian memberikan individu ada rasa bahwa yang bisa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, ya ini untuk memulihkan harapan mereka gitu ya, dan itu merupakan faktor protektif buat terhadap post traumatic syndrome disorder. Kemudian di situ ada social support gitu ya, yang mana kayak ibadah bersama, doa berjamaah, pengajian gitu ya, yang mana itu diharapannya ada dukungan sosial di situ, yang mana komunitas religius nanti akan memberikan jaringan secara alami dan berkelanjutan. Kemudian ada aktivitas sistem saraf parasimpatik, yaitu kayak meditasi, doa kontemplatif, kemudian ada ritual berulang gitu ya, yang mana itu akan mengaktifkan respon dari relaksasi. Ini secara psikologis menurunkan kadar kortisol dan mengurangi hiperarousal dan mengurangi untuk regulasi emosi dari jadi gejala inti dari post traumatic syndrome disorder. Kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu ada keyakinan bahwa seseorang akan sembuh melalui intervensi tertentu gitu ya.
0: Di sini pemulihan tidak hanya datang dari bantuan, namun juga dari keyakinan yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka.
2: Bagi orang-orang yang merasa kehilangan, kita hanya bisa dalam kerinduan dan doa. Hanya doa yang bisa menguatkan kita.
0: Mereka duduk berdekatan, dalam diam, terpaku, memanjatkan sebuah doa pada Yang Kuasa.

0: Doa tidak mengubah apa yang sudah terjadi, tapi memberi kekuatan agar mereka tetap bisa menjalani hidup, meski ingatan itu masih selalu ada.
1: Penelitian juga menunjukkan bahwa spiritual integratif terapi itu yang mana pendekatan yang menggabungkan intervensi berbasis bukti dengan dimensi spiritual gitu ya, memberikan hasil lebih baik dibandingkan kalau misalnya dipisah. Jadi kalau bisa religius dan spiritual integrate ini saling berkesinambungan gitu ya. Kalau di sini dibutuhkan sinergi tiga pilar, yaitu ada psikolog atau tenaga klinis, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada komunitas di situ, yang mana psikolog itu melakukan asesmen awal dan triase psikologis, kemudian memberikan pelatihan psychological first aid kepada tokoh agama dan komunitas, kemudian bisa merancang modul psikoedukasi. Kalau sedangkan untuk tokoh agama itu dia akan menjadi orang pertama yang dihubungi korban karena kepercayaan yang sudah terbangun, kemudian memberikan reframing teologis yang healing, bukan menghakimi, mengidentifikasi dan merujuk kasus yang membutuhkan bantuan profesional. Di sini prinsip utamanya yaitu setiap praktik spiritual yang digunakan harus melewati uji apakah ini membebaskan atau mempermalukan korban, karena ada beberapa itu malah membuat kondisi korban menjadi lebih tidak baik. Kemudian di situ ada informed consent gitu ya, korban berhak memilih apakah mereka ingin mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pemulihan mereka. Jadi tidak ada pemaksaan di situ.
0: Di tengah kehilangan yang tersisa adalah kebersamaan dan keberanian, dan memulai kembali jalur kehidupan. Di tingkat wilayah, pemulihan terus diupayakan. Kepala Kelurahan Silayang Bawah, Yohanes Alatumahu, melihat bahwa yang dihadapi bukan hanya kerusakan fisik.
2: Untuk trauma healing sudah sering dilakukan dari berbagai macam organisasi, universitas, dan berbagai macam sumbangan dari masyarakat. Untuk korban banjir bandang yang memiliki trauma atau psikologis yang kena itu bisa berkoordinasi dan menghubungi tim kesehatan dari pemerintah Kota Padang Panjang seperti Kesmas Bukit Surungan dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
0: Mungkin yang mereka pelajari bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua luka harus hilang untuk bisa melanjutkan hidup.
3: Hingga suami datang ke mimpi, katanya, "Saya harus tegar. Ingat, anak-anak kita butuh kamu. Kamu tidak boleh berlarut seperti ini." Beliau memang datang ke mimpi. Disitulah saya mulai bangkit dan berusaha lagi. Benar, aku harus berusaha demi anak-anak ini. Saya bisa membesarkan anak-anak kita ini. Semoga apa impian papa selama ini, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, agama yang kuat. Itu cita-cita dari beliau.
0: Dan bahwa di antara doa dan ingatan, mereka tidak sepenuhnya pulih, tetapi mereka belajar bagaimana tetap hidup dengan apa yang masih tersisa.
3: Dulu suami pernah pesan, hal sesuatu itu kita harus belajar ikhlas dan sabar, karena semuanya itu titipan.
4: Ya, saya harapan saya untuk masyarakat saya itu, yang pertama, dengan adanya bencana ini, dengan keselamatan kita yang selamat, itu diberi kesempatan kedua untuk menjadi yang terbaik hidup. Dengan kesempatan ini kita bisa baik lagi daripada yang lebih baik itu.
0: Dalam masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai religius, keyakinan bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi cara untuk memahami peristiwa dan bertahan setelahnya. Lalu, bagaimana peran pendekatan ini dalam memulihkan trauma?
1: Intinya, faith healing dan intervensi psikologis bukanlah dua entitas yang saling bersaing, melainkan dua bahasa berbeda yang berbicara tentang pemulihan manusia yang sama. Psikologi terbaik adalah orang yang mampu untuk menggabungkan keduanya, yang mana tahu kapan harus mendapatkan, selain untuk terapi spiritual, kapan korban harus mendapatkan bantuan profesional.
0: Dalam trauma, manusia butuh rasa aman. Dan dalam masyarakat religius, keyakinan bisa menjadi sumber rasa aman itu, yang membantu mereka bertahan dan perlahan pulih.
1: Korban diundang untuk menceritakan pengalaman mereka dalam konteks ibadah, yaitu secara kayak misalnya naratif exposure terapi gitu ya. Di sini ada juga efektivitas dan batas dari pet healing serta intervensi dari psikologis. Kalau berdasarkan bukti gitu ya, pet healing itu terbatas namun berkembang. Kalau untuk kedalaman pemrosesan trauma itu untuk pet healing itu partial, kalau terapi psikologis itu secara komprehensif.
0: Mereka tidak benar-benar pulih dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi setiap hari mereka memilih untuk tetap bangun dan membuka pintu serta menyapa hari. Dan disitulah pemulihan itu terjadi, berjalan pelan dalam diam, di antara ingatan dan doa yang dilangitkan.
5: النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Sport untuk siang hari ini di pukul 13 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat ya, teman-teman Pro 2. Nah, di update terakhir ini Uut bakal update dari basket ya, teman-teman Pro 2. Ada cerita luar biasa dari NBA Finals 2026. Nah, kalau teman-teman Pro 2 suka olahraga yang penuh drama dan gak gampang ditebak, nah, pertandingan antara New York Knicks dan San Antonio Spurs ini wajib masuk kategori wah, gila sih ini gitu. Bayangin aja New York Knicks itu sempat tertinggal sampai 29 poin dari Spurs. Bahkan saat turun minum mereka masih tertinggal 27 poin teman-teman Pro 2. Dalam pertandingan basket, selisih sebesar itu tuh biasanya udah bikin banyak orang ngiranya tuh kayak, wah ini udah over sih gitu. Tapi ternyata Knicks punya cerita lain teman-teman Pro 2. Perlahan tapi pasti mereka mulai ngejar ketertinggalan itu. Salah satu sosok yang jadi kunci kebangkitan tim ini adalah Jalen Brunson yang tampil luar biasa dengan mencetak 36 poin. Gak mau kalah, OG Anunoby juga tampil panas dengan tambahan 33 poin. Dan puncak dramanya ini terjadi saat pertandingan tinggal menyisakan 1,2 detik aja. Saat itu Brunson melepaskan tembakan 3 angka yang gagal masuk. Tapi bola rebound itu berhasil diamankan oleh Anunoby yang langsung memasukkannya ke ring dan boom ya, Knicks berbalik unggul 107-106 tepat di detik-detik terakhir pertandingan. Dan kemenangan ini gak cuma penting buat Knicks, tapi juga mencetak sejarah ya teman-teman Pro 2. Dan ini menjadi comeback terbesar yang pernah terjadi di NBA Finals. Dan sebelumnya itu belum pernah ada tim yang mampu bangkit dari ketertinggalan sebesar 29 poin dan akhirnya memenangkan pertandingan final NBA. Berkat hasil ini, Knicks sekarang unggul 3-1 atas Spurs dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk meraih gelar juara NBA pertama mereka sejak tahun 1973. Yang mana artinya mereka tinggal selangkah lagi nih untuk mengakhiri penantian panjang selama 53 tahun.

So itu dia teman-teman Pro2, update kita di Pro2 Sport untuk siang hari ini. Nanti kita masih akan update lagi ya, khususnya untuk seputar dengan Piala Dunia. Piala Dunia kita bakal update terkhusus di Pro2 Info. Nanti kita usahakan kalau misalnya update, kita akan bacain berita-berita terupdate dari Piala Dunia 2026. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman Pro2 di Asiknya Bisnis di pukul 14.00 sampai ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tapi kita dengerin dulu nih satu lagu dari Nicki, ada High School in Jakarta.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah di pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita artinya sudah di program Asingnya Bisnis untuk siang hari ini, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngobrolin seputar dengan bisnis, ini pasti banyak ya anak-anak muda yang tertarik karena pengen punya penghasilan tambahan, financial freedom, atau bahkan punya usaha sendiri ya, teman Pro 2. Tapi di tahun 2026 ini ada satu hal yang penting banget untuk dipahami, yaitu nggak semua bisnis yang viral itu otomatis bakal nguntungin kamu ya. Misalnya sekarang tuh yang lagi viral apa ya, Dubai Chewy Cookie itu kan. Nah, nggak semuanya tuh yang bisa berhasil untuk jualan itu. Bahkan ada beberapa orang yang coba jualan itu tapi malah rugi gitu kan. Dan dulu mungkin kita sering ngelihat tren bisnis yang tiba-tiba meledak gitu. Hari ini jualan produk A, besok semua orang jualan produk yang sama, kayak FOMO gitu, tiba-tiba semuanya jualan itu. Kalau di Bukit Tinggi tuh kayak banana pudding ya, waktu banana pudding lagi viral tuh, wah, di sepanjang lapang kantin itu semuanya jualan banana pudding. Nah, tapi sekarang udah gak ada lagi, ya kan? Nah, akibatnya pasar jadi penuh dan persaingan juga makin ketat ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi juga berimpact ke keuntungan yang semakin menipis. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah bisnis yang cuma mengandalkan tren sesaat. Jadi lagi hype-hypenya bisnis itu, terus kamu ikut, terus tiba-tiba hype-nya habis, ya kan? Pembeli pun juga ikut menghilang nih, teman-teman Pro 2. Akhirnya banyak pelaku usaha yang kesulitan ya untuk bertahan karena bisnisnya ini udah gak punya nilai tambah yang jelas lagi gitu. Dan di era sekarang konsumen itu juga makin pintar ya, teman Pro 2. Mereka gak cuma cari produk yang murah tapi juga mencari kualitas, pengalaman, dan juga solusi atas masalah yang mereka hadapi. Misalnya pun kalau beli makanan gitu kan, orang-orang tuh gak apa-apa banget misalnya kalau makanannya tuh agak overpriced, asalkan emang rasanya tuh enak gitu dibanding beli yang murah tapi gak ada rasanya. Maksudnya bukan gak ada rasanya sih, tapi rasanya tuh kurang nendang gitu kan. Nah, itu kayaknya orang ya udah sih cukup beli aja gitu. Jadi teman-teman Pro 2, sebelum memulai bisnis itu jangan cuma bertanya ini lagi viral nggak, atau ini kayak ini lagi dicari nggak sih, bukan kayak gitu ya. Tapi coba ditanyain dulu nih ke diri kamu sebelum mulai bisnis, apakah bisnis ini masih dibutuhkan dalam jangka panjang atau cuma sebulan dua bulan doang. Nah, kalau bisnis yang cuma mengandalkan tren mulai sulit bertahan, teman-teman Pro 2, ada juga nih model bisnis lain yang mulai kehilangan daya tarik di tahun 2026. Nah, nanti kita obrolin ya setelah lagu dari Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa.

telah menghasilkan sampah, tapi seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Oh, Tae. Yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara?

0: ang bikin pemanasan gombal ini.
1: Bukan gombal, Mang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman-teman Produe, barusan ada Greedy ya dari Tate McRae. Nah, kita masih lanjut lagi nih di asiknya bisnis ya teman-teman Produe untuk siang hari ini. Kita bakal bahas tadi ya seputar dengan bisnis yang udah gak worth it lagi buat anak muda di tahun 2026 teman-teman Produe. Nah, di tahun 2026 ini salah satu bisnis yang mulai kerasa berat adalah jualan produk yang sama persis dengan ribuan penjual lain ya, tanpa ada pembedanya gitu ya kan, karena gak mungkin juga dong kita jualan yang cuma kita sendiri aja yang jual itu. Pasti kita ada pesaingnya, ada kompetitornya, tapi harus ada punya pembeda teman-teman Produe. Misalnya nih, menjual barang yang identik dengan toko sebelah gitu, atau menggunakan foto yang sama ya kan, dan deskripsi yang sama juga gitu, bahkan strategi promosi yang juga sama gitu, pokoknya sama banget deh, cuma beda toko doang gitu. Akhirnya persaingan hanya soal harga gitu. Masalahnya perang harga itu cukup melelahkan ya teman-teman Produe. Untung makin tipis, tenaga makin banyak keluar, dan kadang malah bikin bisnis itu sulit berkembang. Nah, sekarang pembeli ini lebih tertarik nih sama brand yang punya karakter ya, ada brandingannya di brand yang dia punya. Bisa dari pelayanan yang ramah, kemasan yang unik, cerita di balik produk, atau pengalaman yang berbeda saat belanja. Misalnya

aja nih teman-teman Pro 2 di Bukit Tinggi ini kan banyak coffee shop ya gitu. Dan setiap coffee shopnya itu ya kalau soal rasa kopi itu pasti ya 11-12, ada yang enak banget, ada yang enak, pokoknya ada yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi tetap aja mereka punya segmentasinya tersendiri. Nah, di sanalah perannya branding ini. Ada yang orang pengen ke coffee shop tuh carinya yang comfy, yang nyaman. Misalnya nyamannya untuk yang mana dulu nih? Misalnya nyamannya untuk nongkrong bareng teman. Nah, itu kan beda lagi nyamannya sama orang yang pengen ke sunyian gitu loh, yang ke coffee shop itu untuk kerja, untuk bikin tugas gitu ya. Atau misalnya juga ada nih orang yang ke coffee shop tuh pengennya untuk foto-foto estetik biar bisa diupdate di Instagram. Nah, itu bakal punya brandingan tersendiri ya teman-teman Pro 2. Dan makanya nih kalau misalnya kita ngomongin brand, itu memang nggak bisa lari dari pembeli yang lebih tertarik pada brand yang punya karakter kayak gitu. Makanya juga misalnya kalau dari segi reseller, nah sekarang menjadi reseller tanpa strategi tambahan itu mulai kerasa lebih menantang dibanding beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu masih jarang ya orang-orang yang dari reseller. Nah, tapi kalau sekarang tuh orang-orang udah banyak juga yang dari reseller. Jadi kita perlu banget untuk punya strategi tambahan. Bukan berarti teman Pro 2 kita gak bisa berhasil, tapi perlu kreativitas yang lebih tinggi lagi nih biar bisa menonjol di tengah-tengah persaingan. Selain produk, ternyata ada juga cara promosi yang dulu ampuh tapi sekarang mulai kurang efektif nih karena seiring perkembangannya zaman ya. Nah, ada beberapa cara promosi yang sekarang itu udah mulai gak relevan lagi ya sama tahun 2026 ini. Kira-kira ada strategi apa aja ya teman-teman Pro 2? Kita dengerin dulu lagu dari Afgan, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Asiknya Bisnis di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, ironi Parulian, dengarlah cinta ya teman-teman Prodiwe. Kalau sekarang kita lanjut, dengarlah Uut ya di Asiknya Bisnis. Kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan bisnis yang udah gak worth it lagi buat anak muda di tahun 2026. Nah teman-teman Prodiwe, masih ingat gak sih zaman waktu orang bisa jualan cuma dengan membagikan link ke semua grup atau kirim pesan promosi ke banyak orang alias broadcast gitu kan? Nah di tahun 2026 teman-teman Prodiwe, cara kayak gitu tuh udah makin kurang efektif ya teman-teman Prodiwe. Kita nggak bilang kalau cara ini nggak efektif, cuma makin kurang efektif, bahkan sering dianggap mengganggu nih gitu. Dan sekarang orang tuh lebih suka sama konten yang memberikan manfaat dulu sebelum menawarkan produknya. Jadi dikasih tahu dulu nih produknya ini manfaatnya gini, terus dikasih tahu ini solusinya gitu. Misalnya lewat video edukasi, review jujur, tips praktis, atau bahkan kayak cerita testimoni gitu ya. Nah makanya bisnis yang cuma fokus jualan tanpa membangun hubungan dengan audiens itu biasanya bakal lebih sulit untuk berkembang. Dan di era digital sekarang, personal branding dan kepercayaan itu punya nilai yang sangat tinggi ya teman-teman Prodiwe. Dan orang cenderung membeli dari mereka yang dianggap kredibel dan konsisten memberikan manfaat gitu. Ya emang benar sih, misalnya kalau kita beli sesuatu di e-commerce ya, e-commerce Oren. Nah, itu kan kita pasti ngelihat reviewnya dulu gitu ya teman-teman Prodiwe. Kalau misalnya nggak ada review dari orang-orang yang udah beli tuh kayak kurang trusted gitu lah ya, kayak agak terjadi sedikit keraguan gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih ngandalin spam promosi tanpa strategi konten yang baik, mungkin aja sih hasilnya gak akan maksimal ya teman-teman Prodiwe. So setelah tahu beberapa model bisnis yang mulai kurang worth it, sekarang pertanyaannya, satu, bisnis kayak apa sih yang justru punya peluang besar di tahun 2026? Nah jawabannya nanti ya teman-teman Prodiwe. Kita dengerin dulu lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Prodiwe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Prank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: teman-teman Produa. Mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya udah deh, iya udah enggak satu cerita lagi nih Rizwan Fadilah sama Nabila Takia. Karena kita udah enggak satu cerita lagi, ya udah ini cerita terakhir dari Uut ya di Asiknya Bisnis. Alias ini udah obrolan terakhir kita ya untuk program ini, teman-teman Pro 2. Kalau ada satu hal yang tetap relevan dari dulu sampai sekarang, itu adalah bisnis yang mampu menyelesaikan masalah orang lain. Mau bisnis makanan, jasa desain, konten kreator, UMKM, digital market atau teknologi, semuanya itu punya peluang selama mampu memberikan manfaat yang nyata, teman-teman Pro 2. Anak muda sekarang juga punya keunggulan besar loh ya, karena lebih dekat sama teknologi gitu, lebih melek gitu ya. Terus juga lebih dekat sama media sosial dan tren digital yang terus berkembang. Nah, daripada cari bisnis yang cepat viral, lebih baik lagi nih kalau kamu nyari bisnis yang bisa bertahan lama. Kemudian kamu bisa fokus membangun skill, memahami kebutuhan pasar ya kan, dan menciptakan nilai tambah. Karena bisnis yang sukses itu bukan selalu yang paling rame dibicarain orang-orang, bukan yang paling viral, tapi yang paling mampu menjawab kebutuhan konsumennya. So, teman-teman Pro 2, kalau mau mulai bisnis di tahun 2026 ini ya, mana tahu ada yang mau mulai bisnis nih besok banget gitu. Jangan cuma ikut tren, cari masalah yang bisa kamu bantu selesaikan. Dan karena disitulah biasanya peluang terbaik itu datang. Dan ingat juga nih, bisnis yang worth it itu bukan yang bikin kamu cepat kaya dalam semalam ya, tapi yang bikin kamu tuh terus berkembang dalam jangka panjang. Nah, itu dia nih teman-teman Pro 2, obrolan kita di program Asiknya Bisnis untuk siang hari ini. Karena gak kerasa ya, udah 51 menit nih Uut nemenin kamu di Asiknya Bisnis, dan juga udah hampir 5 jam kita di Santai Siang untuk hari ini. Jadi ini udah saatnya juga buat Uut pamit undur diri dari kebersamaan kita di hari ini ya di Santai Siang. Nanti di Sore Ceria bakal ada Emil yang bakal lanjutin kebersamaan kamu dari pukul 15.00 sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada beberapa lagu terakhir yang bakal Uut puterin. Ada Bernadia Rabun Jauh, dan terakhir ada Maroon 5 ya, Memories. So, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Uut pamit ya, see you tomorrow di Sepadang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Zaman Pro 2 ya, di tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai dengan informasi pertama. Teman Pro 2, penyanyi Katy Perry akan tampil memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat, Jumat hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya Katy Perry berjanji akan memberikan penampilan spesial bagi para penonton tentunya, teman-teman. Dilansir dari media People, Katy Perry mengatakan akan membawakan sebuah lagu yang belum pernah ditampilkan secara langsung sebelumnya. Dan menurutnya lagu tersebut sangat sesuai dengan mengiringi suasana upacara pembukaan ajang sepak bola dunia itu. Jadi teman Pro 2, penyanyi berusia 41 tahun itu mengatakan ya, lagu yang akan dibawakan bukan karya terbaru. Namun ia juga mengaku antusias karena akhirnya memiliki kesempatan untuk menampilkan lagu tersebut di panggung Piala Dunia. Kita beri lagi informasi selanjutnya teman Pro 2 ya. Di Meksiko dan juga Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana grup A Piala Dunia 2006. Dan tentunya hasil tersebut juga menampilkan atau menempatkan kedua tim di posisi teratas klasemen sementara di Jumat 12 Juni 2006. Dan Meksiko memimpin klasemen berkat kemenangan 2-0 ya atas Afrika Selatan dan juga negara yang mana ini pernah jadi pemenangnya sebelumnya di Estadio Azteca. Dan sementara itu nomor 2 Korea Selatan membuntuti di posisi kedua setelah penaklukan Republik Ceko dengan skor 2-0. Maksud kami di skor 2-1 nomor 2. Dari kedua tim mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani ya. Namun nomor 2 Meksiko unggul selisih gol sehingga berhak mendapati puncak klasemen. Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi terakhir untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Kapten Jepang Wataru Endo ini mengundurkan diri dari skuad Piala Dunia 2006. Dan dikabarkan ia juga cedera akan mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional nih teman-teman. Dan Endo juga berharap bisa mewakili negaranya sebagai kapten di turnamen musim panas ini. Dan ia juga sudah menjalani masa pemulihan dari cedera kaki saat bermain untuk Liverpool pada Februari 2026. Dan teman Pro 2, pemain berusia 31 tahun itu awalnya dipanggil Jepang ya, tetapi kini telah menarik diri dari turnamen tersebut yang diumumkan pada Kamis 11 Juni 2006. Dan tentunya penjelasan tersebut dijelaskan ya, dan dipercaya hingga saat ini. Dan saya juga gak menyesal nih terkait apa yang telah disampaikannya. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup Pro 2 Info di hari ini. Jangan kemana-mana, terus saya cuni 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Halo teman-teman, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan balik lagi bareng Emil ya, setelah kemarin aku nemenin kamu di mana? Di Santai Siang ya, dan hari ini aku hadir lagi di Sore Ceria edisi 12 Juni 2026. Dan teman Pro 2, tadi hari ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan teman Pro 2 ya, dari jam 3 ini sampai ke jam 8 malam nanti. Tentunya dengan beragam acara yang akan hadir yang udah aku siapin khusus buat kamu teman Pro 2. Asik. Dan teman-teman, di jam 3 ini aku bakal nemenin kamu dengan Minang Price selama 1 jam teman Pro 2 ya, sampai ke jam 4 tentunya ya. Dan tentunya kita akan membahas dunia apa ya, seputar dunia Minangkabau gitu ya, atau berhubungan dengan Minangkabau gitu teman Pro 2. Dan nanti di jam 4 sampai ke jam 5 aku bakal nemenin kamu dengan inspirasi kita ya teman Pro 2 ya. Tentunya nanti kita akan membahas sosok-sosok inspiratif yang bisa kita kulik nanti teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal bahasnya ya, nanti ya di jam 4. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 kita bakal ada break time yang bakal nemenin kamu, of course. Di situ kita bakal nemenin kamu waktu break kamu, waktu istirahat kamu di sore hari ya, sebelum nanti menjelang makan malam atau mungkin sholat maghrib gitu teman Pro 2. Dan nanti dilanjutkan lagi dari jam 6 sampai ke jam 7 itu dengan Pro 2 Sunset. Dan nanti kita tutup dengan musik live chat, tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kayaknya untuk artisnya belum ada di spill ya teman Pro 2 untuk di hari ini, nanti kita bakal tengok ya. Nanti kita bakal update di Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi teman-teman. Dan teman-teman, di Minang Pre kali ini kita bakal bahas sosok yang apa ya, yang saat ini lagi dipercaya di panggung nasional nih teman Pro 2, tapi asalnya dari Minangkabau gitu. Dan teman-teman, teman Pro 2, jadi Presiden Prabowo Subianto nih baru resmi melantik nih teman Pro 2 ya, yaitu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan atau Menko Polkam nih teman Pro 2. Jadi jabatan ini merupakan salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan ya, karena memang berkaitan langsung nih dengan stabilitas politik, hukum dan juga keamanan sosial. Dan teman Pro 2, bagi masyarakat Sumatera Barat ya, nama Jamari Caniago ini tentu kayak apa ya, udah menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi beliau ini merupakan putra Minangkabau yang lahir di Kota Padang 8 April 1949 ya teman Pro 2. Di usianya di genap 76 tahun teman Pro 2 ya, Jamari ini masih dipercaya untuk mengemban tugas besar di tingkat nasional teman Pro 2. Dan teman-teman ya, kepercayaan ini tentunya menunjukkan bahwa pengalaman, integritas dan juga pengabdian yang panjang masih menjadi modal penting nih dalam memimpin bangsa ini. Dan apalagi semangat yang juga sejalan ya dengan filosofi Minangkabau bahwa ilmu dan pengalaman adalah bekal berharga untuk memberi manfaat bagi banyak orang teman Pro 2. Nah, nanti di segmen berikutnya teman Pro 2 ya, kita bakal bahas, kita bakal lihat juga lebih dekat perjalanan karir dari militer Jamari ini, Jamari Caniago ini yang penuh prestasi hingga dipercaya menduduki posisi yang strategis di TNI. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana dulu dong, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal, tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
6: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
5: Salah.
6: Apaan?
5: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
6: disemur.

0: Indonesia, kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masukin lagi di segmen yang kedua untuk di hari ini, teman Pro 2 ya, di Minapre kali ini ya. Dan teman Pro 2, perjalanan karir Jamari Caniago dia bisa menjadi terinspirasi bagi generasi muda Minangkabau pastinya. Dan jadi beliau ini merupakan lulusan Akademisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI ya, angkatan tahun 1971 nih teman-teman. Dan sejak awal karirnya, Jamari ini dikenal sebagai perwira yang

menempati berbagai posisi penting di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dan pengalaman yang panjang tersebut ini membuatnya memahami berbagai aspek pertahanan dan juga keamanan negara nih teman-teman Pro 2. Dan beberapa jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain yaitu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tahun 1998 hingga 1999 ya. Dan setelah itu beliau juga dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan kemudian menjadi Kepala Staf Umum TNI hingga tahun 2004. Dan tidak hanya berkiprah di dunia militer, teman Pro 2 Jamari ini juga pernah menjadi anggota MPR serta Komisaris Utama PT Semen Padang. Dan pengalaman yang beragam inilah yang membuatnya memiliki wawasan luas dalam bidang pemerintahan, organisasi, dan juga kepemimpinan. Dari perjalanan tersebut kita juga bisa melihat teman Pro 2 ya, bahwasanya keberhasilan itu tidak diraih secara instan dan ini dibutuhkan konsisten, disiplin, dedikasi yang panjang untuk mencapai posisi penting seperti yang diraihnya oleh Jamari Chanayago ini. Namun ada salah satu kisah yang menarik teman Pro 2 yang membuat pelantikan beliau kali ini menjadi sorotan publik. Jadi kisah tersebut berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita bakal bahas setelah ini, so jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di Midang Pro Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi nih pembahasan kita masih tentang Jamari Caniago teman Pro 2. Sosok penting nih di Minangkabau teman Pro 2 ya. Jadi kenapa sih alasan beliau ini Jamari Caniago ini menarik perhatian publik adalah karena memang sejarah hubungan beliau dengan Presiden Prabowo Subianto nih teman-teman berdua. Jadi pada tahun 1998 Jamari ini merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Jadi dewan inilah yang saat itu memberikan rekomendasi terkait pemberhentian Prabowo dari dinas militer teman-teman berdua. Dan tentunya keputusan tersebut ini menjadi bagian dari sejarah perjalanan TNI dan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Jadi karena itulah banyak pihak ya menilai bahwasannya hubungan antara Jamari dan juga Prabowo ini memiliki cerita yang unik dan juga penuh dinamika teman Pro 2. Jadi awal mulanya teman Pro 2 ya, ketika waktu telah berjalan ya, hari ini keduanya justru berada dalam satu pemerintahan dan bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu untuk membangun Indonesia. Waktu fakta ini juga menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan berbangsa, perbedaan pandangan di masa lalu itu tidak harus menjadi penghalang ya, penghalang untuk bekerja bersama demi kepentingan yang lebih besar lagi. Nah, bagi generasi muda saat ini teman Pro 2 ini menjadi pelajaran yang penting juga, serius juga teman Pro 2 tentang kedewasaan dalam berorganisasi dan juga bernegara nih teman-teman. Dan tentunya profesionalisme ya. Dan gak cuma profesionalisme, ada juga yang namanya rekonsiliasi. Dan juga kemampuan melihat masa depan seringkali lebih penting daripada terus terjebak pada perbedaan masa lalu. Nah, lalu apa nih makna pelantikan ini bagi masyarakat Minangkabau? Nanti kita bakal bahas nanti teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, untuk informasi di sore hari ini teman Prodo 2 tepat pukul 15 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kumandangkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Oleh karena itu kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami untuk di sore hari ini sebelum berkumandangnya seruan azan asyar.

Produk tepat pukul 15.46 ya teman produk. Sesaat lagi kita akan kupadakan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Dari studio Produk RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan seruan azan asyar untuk wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat

Di 10.8 Pro DFM, teman terbaik kamu ya masih tentang Jamari Caniago. Jadi sebagai Menko Polkam, Jamari akan memegang tanggung jawab yang besar ya, dan menjaga stabilitas politik dan tentunya penegakan hukum dan juga keamanan nasional. Tugas yang ini tidak ringan teman-teman Pro 2 ya, terutama di tengah berbagai tantangan global dan juga dinamika dalam negeri saat ini. Dan kita doakan bersama-sama teman Pro 2, semoga kiprah beliau dalam memberikan manfaat bagi negara dan juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Sumatera Barat, dan untuk terus berprestasi, berkarya dan juga membawa nama baik Minangkabau di tingkat nasional maupun internasional. Dan teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 hari ini di acara Minang Pride. Selain ini bakal ada inspirasi kita yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 4 sampai ke jam 5. Sampai jam 4 sampai jam 5. Iya benar ya. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Selamat Kawal 8 Pro 2 FM, teman-teman.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo teman Pro 2, masih di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 4 lewat 10 menit pas teng gitu teman Pro 2. Dan kita udah berada dalam acara inspirasi kita atau di hari ini teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, di inspirasi kita kali ini kita akan membahas salah satu pemain yang menjadi sorotan sepak bola Indonesia, yaitu Miss Hilgers teman Pro 2. Jadi Miss Hilgers ini teman Pro 2 ya, lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, which is dia beda 1 tahun lah sama aku teman Pro 2 ya. Jadi ya, ini berposisi sebagai bek tengah dan juga pemain untuk klub Belanda yang namanya itu FC 20 ya. Jadi sejak usia muda, Miss Hilgers ini sudah menimba ilmu di Akademi FC 20 dan juga berhasil menembus tim utama pada tahun 2020. Nah, yang membuat namanya semakin dikenal masyarakat Indonesia adalah keputusannya untuk membela timnas Indonesia teman Pro 2 ya pada tahun 2004 lalu. Jadi Miss ini resmi menjadi warga negara Indonesia dan juga memperkuat skuad Garuda gitu. Memperkuat skuad Garuda di level senior. Dan tentunya kisah Miss Hilgers ini juga menunjukkan bahwasannya identitas itu bukan hanya soal tempat lahir aja teman Pro 2 ya, tetapi juga tentang rasa memiliki dan juga komitmen untuk berkontribusi. Tentu teman Pro 2 ya, banyak anak muda sekarang tuh, apalagi anak muda Indonesia, yang melihat sosoknya ini sebagai inspirasi karena memang berani mengambil keputusan yang besar ya. Kalau misalnya kita tengok itu keputusan dari Miss Hilgers besar banget dalam perjalanan karirnya pastinya. Dan tentunya melalui sepak bola, Miss Hilgers juga membuktikan bahwasanya kesempatan itu bisa datang dari mana aja. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kesempatan itu hadir. Dan Pro 2, teman Pro 2, nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi pembahasannya. Sejajar kemana-mana dulu, terus saya curi semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hariko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kita masih di inspirasi kita untuk di hari ini ya, teman-teman. Dan kita bakal masih membahas mengenai Miss Hilger nih, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, kesuksesan yang diraih oleh Miss Hilger ini tentu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, Teman Pro 2. Sejak kecil, jadi Miss Hilger ini dia juga udah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Akademi Sepak Bola. Dan tentunya juga proses pembinaan yang panjang ini membuat kemampuan bertahannya itu terus berkembang ya, Teman Pro 2. Hingga akhirnya nih, dipercaya bermain di kompetisi tertinggi Belanda bersama dengan FC Twente. Dan tentunya perjalanan tersebut, Teman Pro 2, ya kita juga bisa belajar nih bahwasannya hasil besar ini selalu diawali dengan proses yang konsisten. Jadi banyak anak muda yang ingin sukses dengan cara cepat, Teman Pro 2, tetapi nih ya, seringkali dari mereka juga lupa nih bahwa pencapaian besar itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan pengorbanan dan juga kesabaran. Dan Teman Pro 2, Miss Hilger ini juga pernah ya menghadapi berbagai tekanan dalam karirnya nih, termasuk mungkin kayak persaingan yang ketat, cedera ya kan. Namun ia terus berusaha bangkit nih dan juga mempertahankan performanya di level profesional. Nah, pesan pentingnya adalah jangan mudah menyerah ketika hasil belum terlihat nih. Kadang-kadang keberhasilan itu hanya tinggal selangkah lagi ketika banyak orang memilih berhenti. Nah, Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi pembahasan kita masih dengan Miss Hilger. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya ya, teman Pro 2 ya, kehadiran Miss Hilger di Timnas Indonesia ini memberikan semangat baru bagi sepak bola nasional, teman Pro 2. Jadi dengan pengalaman bermain di Eropa ya, ia ini membawa standar profesionalisme yang tinggi. Jadi kehadirannya ini juga menunjukkan bahwasanya pemain Indonesia ini mampu bersaing di level internasional apabila mendapatkan pembinaan yang tepat, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, bagi generasi muda ya, Miss ini juga menjadi contoh nih bahwasanya kita tuh tidak selalu perlu atau tidak perlu juga membatasi mimpi karena hanya latar belakang atau lokasi tempat tinggal. Jadi dunia sekarang itu kayak udah semakin terbuka aja, teman Pro 2, dan juga penuh dengan kesempatan yang bisa diraih oleh siapa saja yang mau belajar serta bekerja keras, teman Pro 2 ya. Dan selain kemampuan bermain, teman Pro 2 ya, sikap, disiplin dan juga dedikasi juga ini menjadi nilai nih yang patut dicontoh nih guys. Jadi dalam dunia apapun, baik olahraga, pendidikan maupun bisnis, disiplin ini adalah kayak modal paling penting gitu ya. Paling penting banget untuk menuju kesuksesan. Karena teman Pro 2 ya, inspirasi dari Miss Hilgers ini tidak hanya relevan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga bagi semua anak muda yang sedang mengejar cita-cita. Contohnya kayak kamu nih, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal bahas lagi. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, ada beberapa pelajaran berharga nih yang bisa kita ambil dari perjalanan si Miss Hilger ini ya. Jadi yang pertama, jadi jangan pernah berhenti mengembangkan kemampuan diri kita nih teman Pro 2. Jadi kita tahu bahwasanya Miss ini terus belajar dan juga berkembang hingga mampu menjadi pemain profesional di Eropa. Nah yang kedua, dia berani mengambil keputusan besar nih teman produk. Keputusannya itu membela Indonesia menjadi bukti bahwasanya terkadang kita ini harus berani kayak keluar dari zona nyaman kita teman produk untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah yang ketiga, kita tetap rendah hati dan juga fokus kepada proses yang kita punya ya. Karena bahwasanya popularitas yang ia dapatkan saat ini merupakan hasil dari kerja keras yang panjang dan bukan sesuatu yang instan teman Pro 2. Dan yang terakhir, jadikan setiap tantangan ini sebagai kesempatan untuk tumbuh teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga kita ini juga terus berusaha juga nih teman Pro 2 ya. Dalam perjalanan menuju mimpi, hambatan itu pasti ada. Namun justru dari tantangan itulah karakter seseorang dibentuk. Dan semoga teman Pro 2, kisah dari Miss Hilger ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha, menjaga semangat, belajar dan juga berani mengejar mimpi setinggi mungkin. Karena siapa tahu nanti dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat atau dari daerah manapun di Indonesia teman Pro 2 akan lahir sosok-sosok hebat berikutnya yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal lanjut lagi. Oh go yo, bentar dulu, tahan dulu. Sekarang udah gak kerasa 51 menit kita meninggalkan pukul 4 di hari ini teman Pro 2 ya. Itu tandanya kebersamaan kita hampir selesai nih di inspirasi kita di untuk edisi hari ini. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6. So jangan kemana-mana dulu, terus saya jadi 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Intermezzo. Sahabat-sahabat.
6: Apa tuh sahabat?
5: Cio tako yo. Apa bedanya kacang panjang, jus sarawa panjang? Hah, aku yo.
6: Kacang panjang, jus sarawa panjang.
5: Hah, aku tahu.
6: Kalau kacang panjang, kalau dikare namanya tetap kacang panjang. Tapi kalau sarawa panjang, dikare namanya sarawa pendek, sahabat.
5: Santiang, sahabat yo. Santiang, santiang. Intermezzo.

Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Halo teman Pro 2, masih di Selamat Kobol 8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 5 lewat 13, atau di jam 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 yang di hari ini kita ada berada dalam acara Break Time. Untuk hari ini tentunya yang bakal temenin kamu di waktu istirahat di sore hari ini. Teman Pro 2, baik kalian yang baru pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, pokoknya buat kalian semua cocoknya ya teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal membahas sebuah waralaba kali ya. Waralaba terkenal dunia perfilman animasi, itu Pixar nih, hadirkan film baru yang unik teman Pro 2. Nah, jadi kalau biasanya Pixar ini dikenal dengan film-film yang bikin ketawa, bikin terharu, bahkan bikin nangis diam-diam teman Pro 2 ya. Kali ini mereka datang dengan konsep yang cukup berbeda nih teman-teman. Jadi Pixar resmi mengumumkan film animasi terbarunya yang berjudul Gato. Jadi film ini langsung menarik perhatian karena memang mengangkat kisah seekor kucing yang hidup di kota romantis Venesia, Italia. Dan menariknya lagi teman Pro 2 ya, film ini tidak hanya menawarkan petualangan lucu khas Pixar, tetapi juga sentuhan misteri dan juga dunia mafia yang dibalut dengan gaya animasi yang unik nih teman-teman. Nah, yang bikin penasaran teman Pro 2, ada dua aktor papan atas nih yang ikut bergabung sebagai pengisi suara utama. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa nih teman Pro 2? Jadi ada Mark Ruffalo yang mengisi suara Nero, dan juga Lawrence Fishburne yang memerankan Rocco nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang suka film animasi dengan cerita yang lebih dewasa namun tetap bisa dinikmati semua umur teman Pro 2 ya, film ini layak untuk masuk daftar ke watchlist kamu sekarang teman Pro 2. Nah, sebenarnya siapa sih Nero ini dan kenapa seekor kucing ini bisa terjebak dalam urusan mafia ya? Kita bakal setelah ini kita bahas teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Tetap di Break Time Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan pembahasan kita, yaitu tentang film dari Pixar, ya Pixar, teman Pro 2 ya. Nah, kalau bisa jadi tokoh utama Pixar ini kan identik dengan karakter yang ceria, ya kan? Yang karakternya yang optimis gitu. Jadi Nero ini justru hadir dengan masalah yang cukup kompleks nih, teman Pro 2. Kok bisa gitu, Emil? Nah, jadi gini, teman Pro 2. Nero ini adalah seekor kucing hitam yang tinggal di kota Venesia nih, atau Italia, di bagian Italia tadi, teman Pro 2 ya. Jadi setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan di kota yang penuh dengan kanal dan juga misteri itu, Nero ini mulai mempertanyakan arah hidupnya sendiri nih, teman Pro 2. Jadi ia ini juga merasa ada sesuatu yang kurang nih dalam hidupnya. Apalagi di tengah pencariannya jati diri tersebut, Nero ini ternyata memiliki masalah besar nih, yaitu utang kepada Rocco, seorang bos mafia kucing yang sangat berpengaruh nih, teman-teman. Nah, bayangin aja, teman Pro 2 ya, lagi bingung mencari tujuan hidup, malah harus berurusan dengan tagihan utang dan juga dan bos mafia yang galak. Jadi tentunya situasi ini membuat hidup Nero ini semakin rumit dan juga penuh tantangan nih, teman Pro 2. Ya, menariknya lagi, teman Pro 2, Pixar ini tampaknya ingin mengangkat tema yang dekat dengan banyak orang nih, teman-teman, yaitu tentang pencarian makna hidup dan juga keberanian menghadapi masalah yang selama ini dihindari. Tapi tunggu-tunggu dulu, teman Pro 2, cerita film ini ternyata nggak seserius yang dibayangkan kok. Ada banyak adegan lucu yang justru membuat trailernya viral. Nanti kita lanjut setelah ini, teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih di 104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 ya, dan masih dengan pembahasan kita di malam dah tuh ya, sore hari ini teman Prodo 2 ya, menjelang malam gitu maksud aku teman. Jadi masih di break time teman Prodo 2 ya, salah satu hal yang langsung mencuri perhatian dari trailer Gato. Ini adalah perpaduan antara suasana tegang dan juga komedi khas kucing ya, cuking kalau sekarang istilahnya ya. Dan itu jangan ditiru sama Prada, kucing aja kita nyebutnya bagus. Cuman sekarang ini lagi di TikTok ini banyak nyebutnya cuking gitu. Dan Prada dalam salah satu adegan, Nero dan juga Rocco ini terlihat sedang menginterogasi seekor kucing yang diduga mengetahui hilangnya ikan tuna. Jadi suasananya ini dibuat gelap ya, dan juga serius seperti film mafia pada umumnya. Namun, teman Prodo 2 ya, yang terjadi berikutnya justru mengundang tawa. Jadi lampu bola yang menggantung di ruangan itu mulai bergoyang-goyang nih teman-teman ya. Dan bukannya fokus pada integrasi, kucing itu malah kayak fokus gitu, terdistraksi dan juga mulai bermain dengan lampu tersebut. Nah, kalau kamu punya kucing di rumah pasti tahu ya, kalau misalnya benda bergerak sedikit aja langsung jadi mainan favorit mereka, teman Prodo 2. Dan puncaknya lagi, teman Prodo 2, lampu itu pecah karena ulah mereka sendiri. Namun momen sederhana seperti inilah yang memperlihatkan bagaimana Pixar tetap mempertahankan humor khas ke mereka meskipun mengangkat tema yang cukup berbeda nih teman-teman. Jadi meskipun ada unsur mafia dan juga misteri ya teman Prodo 2, film ini tetap terasa ringan lah ya, dan juga cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Nah, teman Prodo 2, lalu siapa sih sosok kreatif di balik film ini dan kapan kita bisa menyaksikan di bioskop? Kita bakal bahas nanti teman Prodo 2 di segmen terakhir di break time kali ini. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kembang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon Kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi Belanda yang memasang ke sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada 3 zaman ya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah Kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Oke, Tower Roda masih di Solo 0,8 Roda FM, teman terbaik kamu Tower Roda. Jadi kita masih di break time ya. Dan teman-teman, jadi film Gato ini digarap oleh Errico Carosa yang diproduksi oleh Adria Warren ya. Dan teman Roda, nama Errico Carosa ini tentu tidak asing lagi nih pada penggemar Pixar ya. Jadi dia sebelumnya juga udah sukses nih menyutradarai film Luca ya, yang ikan-ikan gitu loh, manusia ikan itu teman Roda. Jadi film yang menghadirkan nuansa Italia yang hangat dan juga penuh persahabatan. Karena dikerjakan oleh tim yang sama, banyak penggemar berharap Gato mampu menghadirkan keindahan kota Italia dengan cerita emosional yang kuat seperti Luca, namun dengan warna yang lebih gelap dan juga misterius nih teman-teman. Dan film ini dapat dijadwalkan tayang pada 5 Maret 2027 teman Roda, meski masih cukup lama ya. Jadi pengumuman ini atau pengumuman awal dan juga trailer perdananya sudah berhasil membuat banyak pecinta animasi penasaran. Dan menarik untuk ditunggu teman Roda, apakah kisah Nero dalam mencari tujuan hidupnya akan menjadi salah satu film Pixar yang paling berkesan di beberapa tahun ke depan. Dan kita tengok nanti, let's see together teman Roda ya. Dan teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Break Time untuk hari ini. Thank you udah nemenin aku di Break Time kali ini teman Roda selama 1 jam ya. Dan selain ini teman Roda enggak perlu khawatir, nanti bakal ada Roda Sunset yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 7. So, terus stay tune di semua program 8 Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Roda FM, teman terbaik kamu. Roda FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

18 lewat 80 waktu Indonesia Barat, kita sudah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, kalau bisa mendengar kata vegan ya, mungkin yang terbayang adalah salad ala barat atau mungkin kayak makanan kekinian yang sering muncul ya di sosmed, teman Pro 2. Padahal jauh sebelum itu tren vegan berkembang, Indonesia tuh udah banyak punya banyak banget menu tradisional yang berbasis tumbuhan dan juga cocok untuk pola makan vegan. Dan tentunya kuliner Nusantara memang kaya akan sayuran, rempah-rempah, tahu tempe hingga aneka kacang-kacangan, teman Pro 2 ya. Makanya banyak makanan tradisional yang sebenarnya tidak menggunakan bahan hewani atau sangat mudah diadaptasi menjadi menu vegan. Dan benernya lagi, teman Pro 2, makanan vegan khas Indonesia itu tidak hanya sehat tetapi juga kaya rasa. Jadi hal ini karena memang penggunaan bumbu alami seperti kencur, kunyit, cabai, bawang dan juga santan. Aduh, lengkap banget bumbunya ya, yang membuat cita rasanya tetap lezat dan juga tanpa harus mengandalkan daging. Jadi kalau misalnya ada yang bilang makanan vegan itu membosankan, hey, no ya, no no ya. Mungkin karena mereka belum menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita bicara menu vegan Nusantara, ada makanan yang sering banget nih disebut dengan salad Indonesia. Nanti kita bakal bahas setelah ini, teman Pro 2 ya. Tapi aku mau nginfoin ke teman-teman Pro 2 bahwasanya untuk informasi di hari ini ada azan maghrib nanti berkumandang di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Tentunya sebelum ke azan maghrib, teman Pro 2, nanti kita akan mendengarkan sama-sama lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. Tentunya teman Pro 2, nanti kita akan bergabung dengan Persatu RRI Bukit Tinggi. Digunakan bersama-sama kita ya, seperti janji aku, kita akan mendengarkan lagu Islami dan juga pengajian Al-Quran. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, dibalas salatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Tapa Prodo masih di sebelum perkabulan Tapa Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan aku sebelum kita lanjut lagi Tapa Prodo ya, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang melaksanakan Tapa Prodo ya. Untuk kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, teman-teman. Dan kita bakal lanjut lagi Tapa Prodo untuk di Prodo Sunset kali ini ya, masih dengan pembahasan kita yang sama, yaitu menu vegan dari Nusantara nih, teman Prodo ya. Jadi teman Prodo ada 3 menu nih yang bisa dibilang sebagai ikonik makanan vegan Nusantara, yaitu ada yang pertama namanya gado-gado, ada juga yang namanya karedok dan juga pecel. Jadi ketiganya ini sama-sama menggunakan sayuran dan juga bumbu kacang sebagai ciri khas utamanya. Jadi kalau gado-gado ini teman Prodo berasal dari Betawi ya, dengan kombinasi sayuran rebus, tahu, tempe, saus kacang yang gurih. Dan sementara itu karedok ini dari Jawa Barat, dia itu menggunakan sayuran mentah hingga terasa lebih segar dan juga kaya tekstur. Nah, ada juga di Jawa Timur nih dan juga Jawa Tengah namanya pecel ya. Jadi sayuran itu direbus sambal kacangnya juga biasanya lebih pedas dan juga aromatik. Nah, tentunya menu seperti inilah sering menjadi pilihan masyarakat untuk sarapan ya, apalagi masyarakat setempat. Nah, yang ketiga ini makanan ini membuktikan bahwasanya konsep makanan sehat dan juga berbasis tumbuhan sebenarnya sudah lama hidup dalam budaya kuliner Indonesia, teman-teman berdua ya. Dan teman-teman berdua, selain 3 menu tadi, masih banyak hidangan Nusantara yang vegan dan juga mungkin sering kita temui ya. Sering banget kita temui, teman-teman berdua ya. Dan juga pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti kita lanjut setelah ini teman Prodo aja, so jangan kemana dulu. Terus stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dan menurut gue Transvegan saat ini semakin berkembang ya, karena memang sekarang tuh dianggap lebih ramah lingkungan dan juga baik untuk kesehatan. Namun sebenarnya Indonesia atau Mampro 2 itu memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat kuliner vegan dunia nih teman-teman. Jadi kita kayak udah mulai punya tempe, bahkan sudah dikenal secara internasional ya sebagai sumber protein nabati berkualitas. Namun banyak pakar yang pakar pangan menilai bahwasanya tempe ini sebagai makanan bernutrisi tinggi yang memiliki manfaat kesehatan yang tinggi nih teman-teman. Dan selain itu berbagai menu seperti gado-gado, pecel, karedok, urap, hingga tinutuan ya, ini menunjukkan bahwasannya makanan berbasis tumbuhan tidak harus mahal dan juga rumit. Justru makanan-makanan ini lahir dari kearifan lokal masyarakat Indonesia selama puluhan ratusan tahun yang lalu. Dan saat ini mencoba gaya hidup sehat atau memperdua atau sekedar ingin memperbanyak konsumsi sayur, nggak perlu jauh-jauh mencari inspirasi ya. Nusantara Indonesia itu udah punya menyediakan banyak banget pilihan menu vegan yang lezat, bergizi, dan tentunya membanggakan. Dan sama Pro 2 informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Thank you so much udah nemenin aku teman Pro 2 ya. Dan selain ini kita akan nanti bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna sama-sama mengikuti musik live chat untuk di hari ini. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Iya wes, ngomong-ngomong, jam berapa sampai? Jam berapa sampai? Ya paling besok sampainya. Ya udah, mau bahannya dulu, tunggu dulu, jangan matiin loh.
0: Pro 2 FM.
2: Mau ngomong, Iil mau ngomong. Bentar, bentar.
3: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Slopet Kopal 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 18.59 ya. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info sebelum kita bergabung dengan MLC Jakarta hari ini. Oke, teman Pro 2, kita mulai untuk informasi yang pertama. Teman Pro 2, salah satu protagonis paling ikonik dan juga brutal dalam genre isekai, Tanya The Girl Cuff, ini dikabarkan akan segera kembali menyapa para penggemarnya ya. Dan tentunya kelanjutan kisah tersebut dipastikan lewat pengumuman resmi Saga of Tanya The Evil Season 2 yang dijadwalkan tayang pada Juli 2026 mendatang. Kabar ini langsung memicu antusiasme besar di kalangan pecinta anime teman Pro 2 ya, setelah menanti kelanjutan petualangannya dalam waktu yang cukup lama. Dan tentunya musim kedua ini dipastikan akan berlanjut ya, kisah perjuangan taktis di medan perang yang penuh dengan ketegangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Nama Pro 2, seorang perempuan tangguh asal Simalungun, Sumatera Utara, Carmilla Purba, sukses mencatatkan namanya dalam sejarah industri hiburan ekstrim internasional. Jadi ia ini resmi menjadi orang Indonesia pertama yang tampil sebagai Juki Tong Setan Wall of Death di panggung Inggris nih teman Pro 2. Jadi atraksi ekstrim yang digeluti Carmilla ini mengharumkan seorang pengendara sepeda motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi memanfaatkan gaya sentrifugal. Tentunya profesi menantang maut ini masih sangat jarang digeluti oleh masyarakat umum ya, terlebih lagi oleh seorang perempuan. Dan kita beralih ke berita yang terakhir teman Pro 2 ya. Dan kabar gembira datang bagi para pecinta film animasi klasik Disney di seluruh tanah air. Rumah produksi raksasa tersebut secara resmi mengumumkan tanggal penayangan untuk proyek adaptasi layar lebar terbaru mereka, Moana Live Action. Jadi sinema yang menyajikan petualangan epik melintasi lautan luas dijadwalkan akan mulai tayang secara serentak di seluruh jaringan bioskop pada tanggal 8 Juli 2026. Dan pengumuman ini langsung memicu gelombang antusiasme yang masif ya di kalangan penggemar sinema dunia. Dan tentunya teman Pro 2, melalui adaptasi format teranyar ini, penonton akan diajak untuk kembali menyaksikan kisah petualangan berani gadis pulau bersama jajaran karakter ikonisnya. Nah, salah satunya tokoh yang dipastikan kembali hadir memeriahkan cerita adalah Hey Hey, si ayam jenaka yang selalu bertingkah kocak. Oke teman Produa, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Produa Info. Selain ini bakal ada MLS yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 19 sampai ke jam 8 malam nanti. So aku mau pamit dari ruang dengar kamu, tapi kamu gak perlu khawatir, nanti bakal ada rekan Habul yang bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan di Rehan Malam dari jam 8 sampai ke jam 12 malam. So jangan kemana-mana, terus stay tune di selama 4,8 Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Baru saja mendengarkan Produa Info.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Jadi di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Let's yes. Go.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus ya. Bernada.
0: Harus
1: biar
0: bernada.
1: Musisi banget.
2: Benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya okay juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh oke, okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian. Habis itu aku kayak oh boleh kak, dikirimin lah demo lagu itu Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng kak karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genre-nya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B,
0: terus
1: kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost. All My Ghost, oke. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga. Gitu. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang waktu, apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih, berarti sekarang lagi dengerin ya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga deh. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact. Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Mana aja bisa, asalkannya orang tua.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener, otomatis. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba, oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa
0: ya?
1: Bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia, yang kayak bagaimana?
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Pancing terus, bener.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya enggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, enggak ada enggak mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke.
1: Okay. Empat aku. Yang kamu cuci.

0: Masih sama kamu ya, Aiyah. Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh, iya loh.
0: Itu sih part pertama
1: gue. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah gue tuh verse 1-nya malah.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Oh,
2: sukanya itu.
1: Oh,
0: matching, matching.
1: Oh, iya. Oke, okay, paham, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
0: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
1: Gue jadi kesana, gue jadi kesana. Oke, oke, oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, kenangan soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Bener. Kalau dari Grace?
0: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
0: ngomong
2: sepakat
0: itu.
2: Ya,
1: sepakat ya.
2: Kita sepakat.
1: Oke, okay, sepakat.
0: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener, gak perlu selamanya gitu ya,
0: disesal. Gimana otaknya ini?
1: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan. Kan?
0: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
1: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
1: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa, ambil positifnya.
1: Bener.
0: Nice.
1: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
2: ya. Yaudah, mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Nah gitu itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
1: Gitu nggak?
2: Itunya.
1: Kenanglah
0: hal yang manis itu ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya gak semua total ya.
1: Satu.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa? Minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oh oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke. Okay.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama. Iya yeah. Kan?
1: Benar.
0: Gak sama barengan. Oke. Okay. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke.
0: Okay. Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke.
2: Okay. Why?
0: Oke, kita tanya dulu deh dari Alvin. Kenapa?
1: Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
2: Aduh.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya, obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Nah, kalau Grace dibeda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku, kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah, komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, itu harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak
0: ditembak
1: duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya?
1: Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja nanti.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Oke.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, okay, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Oke, lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke. Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
0: Kalau lu Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah. Aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang itu.
1: Agak apa ya? Kontradiktif.
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman okay. Gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Oh iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget ke recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke. Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak
1: apa-apa.
0: Gak akan kita hujat kok.
1: It's okay loh,
0: it's
1: bener.
0: Okay.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Beneran.
2: Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa. Profesional.
0: Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hampal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bercandanya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda ya, bercanda ya. Udah, bener. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya, berarti gue kelihatan banget visual gue.
2: Wow, terbukti ya.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
0: Ada?
3: Ada.
0: Oh ada?
3: Wow. Ada. Gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke.
2: Oh mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
3: Iya.
0: Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Udah kalau lu, ada
2: gak? Ada, aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tau gak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
3: Gak apa-apa. Gak
0: apa-apa.
3: Tapi
2: aneh, Gracies
3: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
0: Oh. Terus
2: aku nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
3: Ya.
0: Ada storyline-nya enggak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
3: Jadi kayak ada dua orang, udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh, Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu
3: ngerti, bikin ill feel.
0: Bikin ill feel, oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah,
2: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
2: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
3: Enggak perlu.
0: Sorry. Kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap. Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

Mega Grand.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Oke, teman-teman Pro 2, hi, welcome back with Ica Maisa di sini. Aku akan hadir menemani rehat malam kamu di hari Jumat ini tanggal 12 Juni. Ya, hampir aja salah nyebut bulan. Kayak kebulan buru-buru banget gitu ya. Dan kita bakal ngobrolin di hari Jumat ini info-info seputar dunia kesehatan karena kita udah ada di klinik Pro 2. Yups, ya. Aku mau nanya dulu nih, siapa di antara kamu yang punya skincare rutin sampai berlapis-lapis? Mulai dari toner, serum, moisturizer, sampai sunscreen yang gak pernah absen nih. Tapi anehnya kok jerawat masih sering muncul ya? Atau kulit rasanya kusam terus ya? Nah, jangan-jangan selama ini kita cuma fokus ngerawat kulit dari luar aja. Tapi lupa nih, kalau kunci kulit yang sehat dan glowing alami itu sebenarnya bermula dari dalam tubuh kita. Nah, tepatnya dari apa yang masuk ke dalam mulut kita alias makanan. Nah, pernah gak sih dengar istilah you are what you eat? Pernah dong pasti. Dan ini bukan sekedar kalimat keren di biomedsos, tapi emang ada penjelasan ilmiahnya, teman-teman. Kulit itu adalah cerminan dari kondisi organ dalam kita. Jadi mau semahal apapun krim wajah yang kamu pakai, kalau isi piring kamu tiap hari masih didominasi sama gorengan, makanan manis yang berlebihan, atau mungkin junk food, ya gak heran kalau investasi skincare kamu rasanya jadi kurang maksimal. Biar gak penasaran gimana hubungan antara perut kita sama wajah glowing, jangan kemana-mana, tetap di Klinik Pro 2 barengan sama aku Ica Maisa. Kita bakal ke Afgan dulu ya. Lagu yang galau banget ini, kayak tidak berjodoh nih guys. Ada ku dengannya, kau dengan dia.

dan handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bersama Pro 2 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: istriku.
1: Oke, sedih gak ya jadi istrinya kamu? Enggak, aku juga yang ditanya padahal. Oke, teman-teman Pro 2 masih di Klinik Pro 2 barengan sama Ica Maisa. Ya, kita masih bahas soal skincare dari dalam nih ya. Tadi di segmen awal aku sempat nyenggol dikit soal organ dalamnya ya. Nah, kamu tahu gak sih kalau para ahli kesehatan itu sering banget nyebut usus atau pencernaan kita sebagai the second brain atau otak kedua manusia. Dan ternyata ada hubungan yang kuat banget nih antara pencernaan sama kulit yang dikenal dengan istilah good skin axis ya. Gampangnya gini teman-teman. Dalam usus kita tuh hidup miliaran bakteri baik dan juga bakteri buruk. Kalau kamu sering makan makanan yang tinggi gula, tepung-tepungan, atau makanan olahan, bakteri buruk itu di usus bakal berpesta pora. Akibatnya pencernaannya tuh jadi nggak seimbang. Terus timbul juga peradangan di dalam tubuh. Dan tebak nih, peradangan itu larinya kemana? Yes, langsung muncul di permukaan kulit kamu dalam bentuk jerawat, kemerahan, atau mungkin produksi minyak yang jadi super berlebih. Dan sebaliknya nih, kalau usus kamu sehat, bersih dan dipenuhi sama bakteri baik, tubuh kamu bakal lebih maksimal dalam menyerap nutrisi dan juga membuang racun. Hasilnya ya kulit kamu bakal kelihatan lebih bersih, segar dan juga glowing dengan sendirinya tanpa harus ditutupin make up yang tebel. Jadi kalau misalnya kamu pengen lepas nih dari drama jerawat yang gak kelar-kelar, langkah pertamanya itu adalah beresin dulu nih apa yang kamu makan. Nah, kira-kira makanan apa aja sih yang bersahabat banget buat usus dan bisa bikin kulit auto glowing? Nah, di segmen berikutnya aku bakal bagi-bagi daftarnya buat kamu. Jangan kemana-mana dulu. Keep listening in 94.8 FM Pro 2 Bukit Tinggi.

Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Icang Maisa di sini. Yes, ya. Still with me. Dan semoga gak capek ya dengerin suaranya aku. Nah, ini dia segmen yang pasti udah ditunggu-tunggu banget sama teman-teman Pro 2. Kita bakal bedah menu apa aja ya yang bisa jadi skincare alami dari dalam tubuh kita. Pertama, catat dulu nih. Kita wajib banget kasih makan bakteri baik di usus kita dengan makanan yang kaya probiotik dan juga prebiotik ya. Kamu bisa mulai rutin konsumsi yogurt, kefir, atau mungkin tempe dengan kearifan lokal kita yang ternyata super sehat buat usus. Dan untuk prebiotiknya, perbanyak makan pisang, bawang putih, atau mungkin sayuran berdaun hijau. Kedua nih, cari makanan yang kaya antioksidan buat menangkal radikal bebas dan bikin kulit kamu tuh jadi kenyal. Nggak perlu buat yang mahal dan susah dicari ya teman-teman ya. Kamu bisa konsumsi buah-buahan lokal kayak misalnya pepaya, jeruk, tomat, atau buah naga. Dan kandungan vitamin C di dalamnya itu kayak serum pencerah alami buat kulit kamu. Dan yang ketiga nih, jangan lupain sama lemak sehat ya. Lemak sehat ini gunanya buat menjaga kelembapan kulit dari dalam biar gak kering dan bersisik nih. Kamu bisa banget dapetin ini dari alpukat, kacang-kacangan, atau mungkin ikan ya. Dan yang paling krusial juga teman-teman, tapi sering banget kelupaan nih, adalah air putih. Nah, minimal ini 2 liter sehari ya. Air putih ini moisturizer yang paling murah dan juga paling ampuh buat menghidrasi sel-sel kulit kamu. Dan kesimpulannya, ngerawat diri itu harus seimbang. Skincare dari luar lewat skincare rutin kamu itu penting banget buat melindungi kulit dari polusi dan juga sinar matahari. Tapi jangan lupa kasih nutrisi dari dalam lewat makanan sehat supaya hasilnya juga maksimal. Healthy good, healthy skin, ya kan? Dan gak kerasa udah 3 segmen kita ngobrolin soal Inside Out Glowing di Klinik Pro 2 hari ini teman-teman. Semoga tips tadi bisa banget bermanfaat dan bisa langsung kamu praktekin juga mulai dari jam makan siang nanti ya. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi di Klinik Pro 2 lainnya. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi ke Story of the Day. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: aku kok capek banget ya hari ini, padahal gak ada kerjaan.
1: Senyum itu bukan milikku lagi. Hari bersamanya tidak bisa aku perjuangkan.
2: Aku salah apa ya? Kok dia tiba-tiba berubah sih?
3: Yes! For the first time, viewers aku nembus 100!
4: Yahoo!
5: Apa ceritamu hari ini? Share yuk di Story of the Day. Setiap hari jam 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman

back. Welcome back. With Rija Maisa di sini yang masih setia nih demenin kamu hari ini di suasana malam hari. Ya mungkin nih malam yang paling ditunggu buat orang-orang karena mungkin nanti malam bakal bakal begadang buat nonton Piala Dunia, ya kan? Siapa nih yang udah standby banget buat menunggu Piala Dunia 2026 ini? Nah, kira-kira nih apa nih kegiatan kamu nih sambil nunggu Piala Dunia? Boleh banget di request sama kita. Dan aku juga udah live TikToknya teman-teman ya. Kita udah buka requestan buat teman-teman Pro 2, boleh banget langsung join sama kita atau mungkin boleh juga via telepon di 0811-6699-480 atau di WhatsApp dengan nomor yang sama. Boleh juga di Instagram @pro2bukittinggi atau TikTok kita @pro2bukittinggi. So, banyak banget di tempat dimana kamu bisa request nih ya teman-teman. Jadi langsung aja gasken. Dari jam 9 sampai jam 10 nanti aku bakal nemenin kamu buat muterin requestan-requestan kamu sepenuhnya. Insya Allah, amin ya. Semoga cukuplah waktunya ya, amin. Kali ini yang pertama udah masuk dulu di WhatsApp ya kakak ya. Kita ke 0895-0378 sekian. Halo kak, izin request lagu Haha Sabrina Leonor, makasih. Boleh, siap. Terus juga ada 0881-1521 sekian. Malam kak Pro 2 jaga malam, boleh request remuk Angie Calvalo dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya kak, stay tune di RRI Digital ya kak. Boleh, ayo siapa yang siaran? Kamu tahu gak siapa yang siaran malam ini? Terus juga ada kak Muhammad Taufik tadi. Salam sehat dari Jakarta. Halo Jakarta. Wow, jauh banget ya. Jakarta beda pulau nih, kita gak apa-apa. Jauh tapi dekat di hati. Aduh. Mau request lagu dari Padi Begitu Indah Neng. Boleh Akang loh. Nanti kita puterin ya kak. Tapi kita bakal puterin dulu yang udah masuk duluan. Ada Sabrina Leonor dengan Haha, disusul sama Remuk dari Angel Cavallo. Dan baru kita ke Padi Begitu Indah ya. So tetap stay tune buat kakaknya yang belum aku puterin lagunya. Ya, jangan kemana-mana karena malam ini masih panjang sampai jam 10.11 malam kita bakal putarin rikasannya. Ini dia, kita ke lagu yang pertama ada Sabrina Leonor dengan Haha.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku
5: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Ica Maisa di Story of the Day. So, buat teman-teman yang nari tadi nungguin requestannya, aku bakal lanjut lagi muterin requestan selanjutnya. Kali ini kita bakal ke lagu dari Coldia featuring NYK ya. No makeup, kayak aku dong no makeup malam ini. Gak apa-apa gak makeup, yang penting tetap cantik ya. Oh, NPD sekali. Gak apa-apa lah ya. Ya, siapa lagi yang muji kalau bukan diri sendiri. Betul. Oke, terus juga kita bakal ada BTS Swim. Kayaknya ini gara-gara BTS mau konser di Jakarta nih, lagi pada sibuk ngewar juga orang-orang ya. Ini di request langsung nih dari Kak Vika. Assalamualaikum Kak Ica, waalaikumsalam. Aku Vika Dimatur, request lagunya BTS Swim. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya kak, sama-sama kakak. Siap, boleh. Kita bakal puterin nanti ya kak. Terus ada juga tadi dari mana? Dari TikTok lagi ada Kak Kawelgi ya. Aduh, namanya tadi typo ternyata, guys. Abang Weldy ya, Abang Weldy yang request aku cappuccino pelabuhan rapuh. Waduh, kenapa pelabuhannya rapuh? Ntar tenggelam dong. Wow. Ya udah, daripada makin-makin menyala nih malam ini, kita bercandanya teman-teman ya, mending kita dengerin aja lagu yang berikut ini. Mau lewat ada Coldia featuring NYK dengan No Makeup.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kedua, hai, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih aku akan puterin lagu-lagu requestan teman-teman. Udah mau mendekati jam 10 tapi tenang, kita masih ada buat kamu sampai jam 11 ini buat muterin requestan. Bahkan sampai jam 12 walaupun udah enggak aku puterin requestannya ya. Walaupun udah ditemani dengan lagu-lagu buat istirahatnya teman-teman. By the way, anyway, busway, ternyata Instagram kita lagi error nih. Jadi teman-teman boleh request aja dari WhatsApp kita di 0811-669-4880 atau dari TikTok kita @pro2bukittinggi atau telepon juga boleh di nomor yang sama di 0811-669-4880 ya. Kali ini kita akan ke WhatsApp dulu teman-teman. Ada ya udah deh, telepon dulu nih kayaknya. Halo.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam teman Pro 2. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Angel Kak di Bukit Tinggi.
0: Hai Kak Angel, kayaknya Kak Angel lagi setia banget nih nelponin kita ya.
1: Iya Kak.
0: Kak Angel, hari ini mau request lagu apa?
1: Boleh request lagu Saat Kau Telah Mengerti Kak.
0: Saat Kau Telah Mengerti, ngerti apa tuh kira-kira?
1: Lagu dari Virgon tuh Kak.
0: Mengerti ya, coba kita cek dulu lagunya ya.
1: Iya Kak.
0: Ini lagunya buat siapa Kakak?
1: Buat mama.
0: Buat mama?
1: Buat anak ya Kak.
0: Hah? Bebas sih Kak, buat siapa aja sebenarnya. Tergantung kakaknya mau gimana nih. Buat siapa maunya? Atau buat pasangan mungkin?
1: Enggak lah Kak ya. Buat mama Kakak, buat mama.
0: Boleh, jadi mamanya harus ngerti ya.
1: Iya.
0: Aku kayak jadi kompor dia ya. Oke, mau salam-salam gak Kak?
1: Salam-salamnya buat tim Pro 2, terkhusus buat Kak Ica yang lagi siaran.
0: Oh, thank you.
1: Terus, ya Kakak, sama teman-teman Pro 2 yang sedang dengerin Pro 2 dimana aku berada.
0: Oke, kebetulan pendengar kita nih ada dari Sabang sampai Merauke nih ya. Semuanya dapat salam dari Kak Angel, boleh banget. Dan buat Kak Angel ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya Kakak, makasih ya Kak.
0: Oke, siap, sama-sama Kakak. Oke, itu dia penelpon kita untuk hari ini, ada Kakak Angel ya. Kita bakal puterin lagunya, tapi kita bakal puterin dulu lagu yang udah masuk duluan ya Kak Angel ya. Abis itu nanti baru lagu kamu. Kita mau mana nih ya? Nih, dari 0821-7093 sekian. Selamat malam Kak, semalam. Request lagu Aku Juga Manusia Audela. Salam buat kakak dan semuanya. Ini tadi suruh mengerti dan juga dikasih tahu nih, aku juga manusia kali gitu ya. Itu ceritanya kayak. Oke, boleh. Terus aduh ada telepon lagi nih. Halo, selamat malam. Pro 2. Aduh, siapa ini, semangat sekali suaranya. Halo, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Malam. Ayo, ini siapa di mana? Halo.
2: Halo Kak.
0: Iya, halo Kakak.
2: Dengan Kak Bunga.
0: Oh, Kak Bunga. Kak Bunga di mana, Kak?
2: Di Bukit Tinggi, Kak.
0: Bukit Tinggi. Kak Bunga lagi bermekaran juga nih kayaknya ya. Oke, Kak Bunga malam ini mau request lagu apa, Kak?
2: Jiwa Yang Bersedih, Kak.
0: Waduh, kenapa ada suara dua tuh? Jiwa Yang Bersedih, kenapa sih lagi sedih banget kayaknya?
2: Lagi suka aja Kak.
0: Lagi suka aja ya, tapi semoga jiwanya lagi gak sedih ya. Semoga bisa tetap happy dengerin kita Pro 2 yang bakal setia banget nemenin kakak nih ya.
2: Ya Kak.
0: Nah, oke. Nih lagunya buat siapa Kak?
2: Buat semua orang Kak.
0: Buat semua orang yang lagi pada sedih dan lagi patah hati semuanya, semoga bisa bangkit kembali gitu ya.
2: Iya Kak.
0: Boleh. Kak Bunga malu-malu gitu, apakah kamu bunganya putri malu? Tapi putri malu bukan bunga ya. Oke deh. Thank you so much sudah join barengan sama kita ya Kak Bunga ya. Nanti lagunya kita puterin tapi ngantri dulu ya. Soalnya tadi udah ada beberapa lagu juga yang udah masuk duluan. Jadi aku kan puterin lagu itu dulu ya.
2: Ya oke okay, Kak.
0: Standby aja dulu di Pro 2 Bukit Tinggi ya.
2: Oke okay, Kak.
0: Thank you. See you kapan-kapan lagi. Sama-sama. Oke okay, teman-teman, itu dia ada dua penonton. penelpon yang udah masuk. Tapi kita bakal puterin dulu berapa lagu yang udah masuk duluan ya. Untuk lagunya Jiwa Yang Bersedih sama Virgon, kita masukin di jam 10-an nanti ya teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita tetap stay tune. Aku pasti bakal puterin nih lagunya. Dan karena udah ada yang masuk duluan, tadi udah ada yang request lagunya Drip Baby Monster, yes, dari NCRO. Terus ada juga Bruno Mars dari Cut2Face yang udah request. Dan nanti aku akan tambah lagi Virgon, Saat Kau Telah Mengerti, juga Gia Indrawari, juga Jiwa Yang Bersedih. Nanti bakal aku puterin juga ya, tetap sabar ya kakak ya. Standby terus di Pro 2 Bukit Tinggi, jangan kemana-mana.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu. Kamu bisa dilakukan.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di jam 10 ini ya, udah 10.15 tapi masih cukup banyak antusias teman-teman Pro 2 yang mulai request lagi nih teman-teman ya. Kali ini ada requestan dari kakak sepatu baru, alhamdulillah. Aku kayak langsung ini ya, langsung nyanyi aja, padahal namanya cuma sepatu baru, gak pakai alhamdulillah juga ya, tapi kita alhamdulillah aja kalau kita punya sepatu baru ya kan. Requestnya Jaga Rasa dari Samuel Cipta, boleh. Terus juga ada Kak Bagas PTR, katanya mau request Sumpah Mati Nicky Baker, boleh. Ini ada lagu 3 versi ya, bebas mau pilih yang mana dah. Terus juga ada Kak Mario Valentinus, ayo request Iconic by Mistake. Ini lagu terbarunya Lee Seraphim, Elite, dan juga Catsy ya. Aku juga baru tahu, wow, 3 girl band ini collab gitu loh. Penasaran gak sih? Baru banget nih, fresh banget from the oven lagunya keluar. Terus tadi juga ada kakaknya yang request Virgon Saat Kau Telah Mengerti, ada Kak Angel tadi ya. Terus nanti bakal ada lagu-lagu lainnya untuk Kak Bunga, sabar dulu ya. Kita muterinnya sesuai urutan dulu, tetap standby dulu barengan sama kita. Masih pada begadang kan nonton nungguin bola, jadi sabar ya. Kita ke Samuel Cipta dulu teman-teman dengan Jaga Rasa.

0: mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan. Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa. Dan dari tadi udah mungkin ditungguin sama Kak Bunga juga lagunya, kok belum diputerin? Sabar Kak, ini dia lagu akal abis ini ya. Kita bakal dengerin lagu Gaya Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Tapi jangan sampai sedih teman-teman, semoga kita bisa happy aja nih di malam hari ini barengan sama aku ya. Terus juga tadi ada requestan Saha ya, ada Kak S Tom Tom yang request lagu Denting Gelas Akhir Pekan. Emang kayak gimana denting gelas akhir pekan tuh? Apakah bunyinya beda enggak? Ting gitu, tong gitu bunyinya. Terus juga ada Kak Hazi yang request Lost in Goodbye by Rimar. Boleh banget, ini lagu terbarunya dari Rimar ya. Enak banget juga nih teman-teman, boleh banget didengerin. Terus juga ada Kak Z yang request lagu Adera Melewatkanmu. Kalau lewat putar balik atuh Kak Z. Yaudah, makin malam biar lagunya keputar semua, kita langsung aja yuk masuk ke lagu berikutnya. Ada Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa banget waktu menunjukkan pukul 22:52. Itu artinya kebersamaan kita sedikit lagi harus berakhir ya. Dan kita bakal lanjutin juga ya. Buat muterin requestan selanjutnya ada Kak Ahsan Ezo7. Ya request Silaon7 Ibu Linda nih yang akan jadi penutup juga. Dan juga satu lagi menjadi penutup itu dari 0898-7773 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RR Bukit Tinggi kembali hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas kepada Bapak Ibu penyiar. Duh, aku kok dipanggil Bapak Ibu kan aku masih adek. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Dan pada kesempatan ini Ibu ingin mengajukan permohonan. Ya Allah, terlalu formal ya Bu ya. Satu lagu untuk menemani suasana malam yaitu Sang Dewi yang dibawakan oleh Leodra. Semoga lagu ini bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati serta menemani seluruh pendengar yang setia bersama RRI Bukit Tinggi. Thank you so much buat RRI Bukit Tinggi yang senantiasa hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RRI Bukit Tinggi terus berkembang, semakin dicintai pendengar, serta tetap menjadi media publik yang terpercaya dan inspiratif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takbir. Oke teman-teman produ, kita bakal lanjut lagi puterin lagu berikutnya. Yuk kita tutup dengan Silaon7 dan juga Sang Dewi by Leodra.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

Kumam Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selama pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Sabtu 13 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi teman-teman Pro2. Senang banget ya. Utaru is here, Utaru is comeback teman-teman Pro2 dan siap buat nemenin kamu di pada hari ini ya. Edisi 13 Juni 2026 teman-teman Pro2 dan senang banget nih di pada hari ini Ut bakal temenin kebersamaan kamu dan aku hari ini itu selama kurang lebih 5 jam ya kebersamaan kita dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti. Dan tentunya teman-teman Pro2 ada beberapa program menarik ya yang bakal nemenin kebersamaan kita nih di pada hari ini ya. Langsung aja untuk di awal pertemuan kita, asik pertemuan gitu. Kita bakal ada jazz music ya dari jam 5 sampai ke jam 6 pagi nanti. Kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi nanti kita akan ada spada ya. Kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang relate banget nih sama anak-anak muda dan khususnya juga asik banget buat kita obrolin di pagi hari ini. Dan di satu jam terakhir nanti kita akan ada musicpreneur teman-teman Pro2 dan tentunya kita akan bergabung ke Pro2 Jakarta. Jadi buat teman-teman Pro2 nih yang gak mau ketinggalan keseruan di hari ini, makanya jangan kemana-mana, tetap dengerin aja ya 94,8 FM. Nah teman-teman Pro2, sebelum mau puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini di Jazz Music ya, Uut bakal puterin dulu lagu bernuansa islami dan nanti juga akan ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 61 sampai 65 oleh Mutia Aulia Zahra, siswi MAN 1 Kota Bukit Tinggi. So teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Zahra. Saya dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 61 sampai 65.

ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18, dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Kedua, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang terus satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sofia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama tentunya kita update dari Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2. Sundulan Jovolokic membawa Bosnia Herzegovina unggul sementara atas Kanada. Gol tercipta menit ke-21 memanfaatkan umpan Sead Kolasinac. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di Stadion Toronto Sabtu dini hari, 13 Juni 2026. Dalam jalannya pertandingan, Kanada dan Bosnia Herzegovina sama-sama menciptakan peluang emas sejak peluit babak pertama berbunyi. Beralih ke berita kedua, trailer film Heart of the Beast telah dirilis oleh Paramount Pictures. Trailer film tersebut menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska. Melansir dari Variety pada Jumat 12 Juni 2026, film ini dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan James Bellman. Ia merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia harus bertahan hidup setelah pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di wilayah terpencil Alaska dan berusaha kembali ke peradaban. Dalam perjalanannya, Belmont ditemani seekor anjing pensiunan militer bernama Odin yang membantunya menghadapi berbagai ancaman seperti beruang dan serigala. Last but not least, teman-teman Pro 2, film Ghost in the Shell turun dari layar bioskop Indonesia setelah sebelumnya tayang selama 55 hari. Film garapan sutradara Joko Anwar berhasil mencatatkan 3.376.865 penonton. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, pagi ini gimana nih kabarnya? Tadi subuh Bukit Tinggi diguyur hujan ya, jadi otomatis nih pagi ini agak kedinginan ya kita. Nah teman-teman Pro 2, semoga gak mengurangi semangat teman-teman Pro 2 ya untuk bangun pagi karena cuaca pagi ini ya teman-teman Pro 2, dan semoga tetap semangat nih karena udah weekend juga ya, udah di hari Sabtu gitu. Nah teman-teman Pro 2, bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2026, ini sekarang dunia ya lagi memperingati hari kesadaran albinisme internasional. Dan mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih, sebenarnya albinisme itu apa sih gitu ya kan. Nah teman-teman Pro 2, albinisme ini adalah kondisi genetik yang membuat tubuh itu memproduksi melanin dalam jumlah yang sangat sedikit atau bahkan gak sama sekali. Dan melanin ini sendiri adalah pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan juga mata. Nah, karena itu orang dengan albinisme biasanya punya warna kulit dan rambut yang lebih terang dibanding kebanyakan orang. Mungkin teman-teman Pro 2 pernah dengar ya namanya tuh albino. Nah, sama. Nah, hari peringatan ini bukan sekedar tentang kesehatan, tapi juga tentang meningkatkan pemahaman masyarakat biar lebih kenal dan menghargai lagi nih penyandang albinisme ini. Sebab sampai sekarang itu masih ada banyak mitos dan kesalahpahaman yang beredar mengenai kondisi orang yang mengidap albinisme ini. Nah, teman-teman Pro 2, di era sekarang perbedaan seharusnya bukan jadi alasan ya untuk mengucilkan seseorang. Justru keberagaman ini adalah hal yang bikin dunia jadi lebih berwarna. Nah, kalau tadi kan kita udah kenalan nih sama albinisme ya teman-teman Pro 2, ternyata ada sejarah panjang di balik lahirnya Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Nanti kita lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Oke, teman-teman Pro2, kita lanjut lagi ya bahas seputar dengan Hari Kesadaran Albinisme Internasional ini. Nah, Hari Kesadaran Albinisme Internasional ini, teman-teman Pro2, itu pertama kali dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dunia terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi sama penyandang albinisme ini gitu. Dan di tahun 2014, Majelis Umum PBB secara resmi ini menetapkan tanggal 13 Juni ya sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Nah, sejak saat itu tuh berbagai negara ini ikut mengadakan kampanye edukasi dan juga kegiatan ya yang mendorong kesetaraan bagi penyandang albinisme. Nah, teman-teman Pro2, peringatan ini juga menjadi pengingat sama kita semua bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial tanpa adanya diskriminasi gitu. Jadi ya orang-orang yang punya albinisme ini mereka sama kayak orang-orang biasa gitu. Jadi gak usah didiskriminasi gitu loh. Nah, karena pada dasarnya teman-teman Pro2, yang membedakan seseorang itu bukan warna kulitnya, bukan rasnya gitu, tapi justru karakternya, kemampuan dan juga kontribusinya bagi lingkungan sekitar. Nah, lalu teman-teman Pro2, tantangan apa aja sih yang masih sering dihadapi sama penyandang albinisme di berbagai belahan dunia? Nanti kita bahas setelah lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
2: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, roh aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih di sepeda ngobrolin soal hari peringatan kesadaran albinisme internasional. Nah teman-teman Pro 2, walaupun kesadaran masyarakat ini terus meningkat, penyandang albinisme ini masih menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari stigma sosial, kemudian diskriminasi, sampai kekurangnya pemahaman masyarakat tentang kondisi dari orang-orang yang mengidap albinisme ini. Nah selain itu, karena minimnya melanin, orang-orang albinisme ini juga lebih rentan terhadap paparan sinar matahari dan juga sering mengalami gangguan penglihatan ya teman Pro 2. Karena itu akses terhadap layanan kesehatan dan juga perlindungan diri ini menjadi hal yang sangat penting buat mereka. Tapi kabar baiknya semakin banyak nih komunitas, organisasi, dan individu yang aktif untuk mengedukasi masyarakat tentang albinisme ini. Tujuannya ya biar semua orang ini bisa hidup berdampingan ya dengan saling menghargai dan memahami satu sama lain. Karena semakin banyak kita belajar tentang perbedaan, semakin kecil juga nih ruang untuk prasangka buruk kita ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi teman-teman Pro 2 di tahun 2026 ini ada tema khusus yang diangkat dalam peringatan Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Kira-kira apa temanya dan apa maknanya ya? Nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Medsos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Gimana nih, udah pada bangun atau masih mengikuti gravitasi kasur yang emang sekuat itu ya buat narik kamu biar tetap tidur di atas kasur? aduh, ya udah deh, enggak apa-apa ya teman-teman Pro 2, kan sekali-sekali, ya kan? Apalagi buat kamu yang selalu produktif di weekdays, ya udah sih manfaatin aja waktu-waktu weekend kayak gini untuk kamu beristirahat dan recharge energi kamu. Gak apa banget kalau misalnya kamu gak olahraga dulu ya, cuma pengen tiduran doang ya, gak masalah ya teman-teman Pro 2, jangan dipaksain untuk toxic productivity. Nah teman-teman Pro 2, kita ngobrolin soal Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Ini tadi udah spill, ternyata ada temanya ya khusus untuk tahun 2026 ini. Ternyata temanya itu adalah Proudly in My Skin, Celebrating All Skin Tones. Atau kalau di translatein, ini kan tadi tuh bahasa sehari-harinya Uut ya, kalau ditranslatekan menjadi bahasa Indonesia itu artinya bangga dengan kulitku, merayakan semua warna kulit. Dan of course tema ini tuh ngajak kita ya untuk ngelihat manusia itu bukan cuma dari penampilan fisiknya aja, kayak don't judge a book by its cover, tapi dari nilai, mimpi, dan potensinya sebagai individu nih teman Pro 2. Pesan yang ingin disampaikan juga sederhana dari tema ini, yaitu bahwa setiap orang berhak ngerasa bangga sama dirinya sendiri dan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Sederhana tapi penting banget ya teman-teman Pro 2, apalagi di era kayak sekarang ya, di era digital kayak sekarang itu tuh banyak banget terjadi kayak cyberbullying dan segala macam ya. Sekarang banyak banget yang muncul hate comment kayak gitu. Jadi tema ini buat nyadarin kita juga nih, buat lebih apa ya, menghargai juga orang-orang yang mengidap albinisme ini. Nah sebagai generasi muda ya teman-teman Pro 2, kita bisa ikut berkontribusi juga dengan cara yang sederhana, mulai dari menghormati perbedaan ya kan, gak menyebarkan stereotip gitu, terus dan berani juga nih menjadi teman bagi siapa aja tanpa memandang kondisi fisiknya teman-teman Pro 2. Karena dunia yang lebih inklusif ini dimulai dari sikap kecil yang kita tunjukkan setiap hari. So teman-teman Pro 2, kalau kamu punya orang-orang di sekitar kamu atau di lingkungan kamu, kenalan kamu yang punya albinisme, jangan direndahin gitu. I mean, ya mereka itu sama kayak kita semuanya gitu, gak ada perbedaan. Yang membedakan cuma warna kulitnya aja, tapi di luar hal itu mereka punya kemampuan yang sama kayak kita, mereka juga punya hak untuk hidup yang sama kayak kita gitu. Jadi teman-teman Pro 2, di Hari Kesadaran Albinisme Internasional ini kita rayakan ya keberagaman, dan ingat juga kalau setiap orang itu punya warna, cerita, dan keistimewaannya masing-masing. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa ya udah 1 jam aja nih kita di Spada ya kan, sisa 2 jam lagi. Kira-kira nanti di Spada jam kedua ini kita bakal ngobrolin apa ya kira-kira yang asik tentunya di pagi hari Sabtu pagi ini. Nanti deh Uut spill ya, kita dengerin dulu lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini. Next kita bakal ke Rahmania Astrini, Pilihlah Aku.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2: hidupnya Indonesia Raya. Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Halo Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.